90889797 dan juga bisa gabung dari aplikasi streaming kita. Download aja di HP-nya kamu RRI Digital. Selain itu bisa juga dengerin dan bisa liatin kita di TikTok-nya Pro2 ya. Oke, pagi ini ngomongin santai dulu di teman Pro2. Kalau ngomongin yang terlalu serius itu urusan para pejabat ya. Enggak ya, bercanda ya. Kopi-kopi apa yang bikin kamu happy ya? Kau pikir kita jadian ternyata cuma teman. Sakit ya. Oke, aku bacain dulu dari atas deh ya, karena tadi udah banyak juga yang bergabung. Selamat pagi yang baru aja bergabung ya. Thank you banget udah mampir-mampir ke TikToknya Pro2, biar makin rame juga sih sebenarnya ya. Oke, buat siapa nih ya? Myself. Buat kakak siapa nih? Aduh, gak bagus sih namanya, soalnya gak bisa aku baca. Wamon ya, kakak Wamon ya. Lola Drakal, mohon maaf kakak, untuk Lola Drakal belum bisa kita putarin di Pro2 Manado ya. Kalau kakak pengen dengerin lagu-lagu Manado, itu bisa di Pro4 Manado kakak. Semua lagu-lagu Manado bisa kakak request, lagu-lagu daerah boleh banget. Kalau emang udah saking rindunya sama Manado ya. Oke, selanjutnya myself, masih ingat apa kita ngana? Siapa kamu ya? Jawab cepetan ya. Nano, balik parfum ke kota Kotu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Mari langsung aja bergabung kakak ya. Sudah boomers ya. Memulai kembali Monita. Oke, ditungguin aja kakak ya. Selamat pagi pokoknya untuk semua yang baru aja bergabung bareng kita. Aduh kakak Ai, aduh, aku sangat merindukanmu. Di mana kakak berada saat ini ya? Oke, dari Mbok Jen, kopi nangkau ya. Dengan bismillah nggak pinangnya kakak? Itu kopi nangkau dengan bismillah ya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih? Bentar aku bacain. Kirim-kirim salam boleh ya. Selain request lagu, kirim-kirim salam juga boleh banget. Lilin Sans, kopi gis aja deng dia. Bener nih, ikhlas nih ya. Untuk kakak Lok, Stino Tuan jago. Iya, kopi makan sudah kakak ya. Dari siapa nih? Bentar. Iyalah iya. Wah, kenapa baru FYP sih ke gue? Ini dia yang gue cari, bray. Pagi gini, iya. Kamu cari apa? Kopi? Apa teh? Kakak Bumbers, kirim salam buat Om John, Tante Le, Deng, Oma Non. Singkat Joka sana, John Lennon. Bisa aja ya. Mbok Jen, kak, muka-muka mama sangir. Iya, emang kita orang sangir gitu ya. Gak salah kakak, udah emang benar ya. Boleh mau putar lagu BFI, Beb? Gak boleh ya. Nggak boleh iklan di sini ya. Kakak Ai sehat-sehat ya, selamat beraktivitas pagi hari ini ya. Mbok Jen, kak Glenn Fredly yang tersimpan, untuk Glenn Fredly-nya belum bisa diputerin ya kakak Mbok ya, mohon maaf. Kalau bisa lagu lain aja deh, siapa tahu ada di sini ya. Kirim langsung patape kakak di situ Jo. Siapa? Kakak Novi. Soalnya namanya Ekel Tairas nih. Di sini ada juga kakak Novi Tairas gitu ya. Apa ini? Mbok Jen tahu kita kai apa tuh? Enggak tahu bahasa Sangir ya. Boleh kak tanya ini dengan kakak siapa? Tuh ada ya, sepeda ini bareng Lydia ya. Yang pengen request langsung aja kasih tahu ya. Kakak Ekel Tairas, benar. Oh iya, ada. Nanti aku tanya sama Kak Novi ya. Ayo dong ikutan request, atau kalau kalian pengen ngasih tahu kira-kira kopi-kopi apa yang bikin kamu bahagia, boleh banget langsung aja di sini ya, biar aku bacain kopinya kamu ya. Siapa tahu ada kopi-kopi yang lain selain kopi nangkau dengan bismillah, kau pikir kita jadian tapi cuma teman, apalagi nih teman Pro2 ya. Kakak Bombers, salam Pak Om Bob, Tante Mar, Deng, Oma Lei, singkat Jo Bombarli. Bisa aja ya. Thank you banget Kak Bumber sudah menghibur pagi hari ini, udah bikin kita senyum-senyum ketawa juga. Makasih banyak nih. Oke, okay, Kak Karina 5732. Kalau Kak Dewi masih di Pro2, Kak? Masih sayang. Dewi kan biasa siaran juga ya, tapi kita kan punya, kita tuh ada jadwalnya ya Kakak ya. Jadi kadang ditemani sama Lydia, kadang sama Dewi juga, ada Vika, ada Jihan.
Arya, sama siapa lagi nih? Ada Jody juga. Jadi kita berenam gantian buat temenin semua teman Pro 2 ya. Kirim salam buat Polsek Singkil dan anggota Tipiter Polres Milut, dan tetap semangat. Oke, semangat. Siapa lagi nih yang gabung? Oke deh, buat kamu semua, aku bakal puterin dulu Monita Tahalea dengan Memulai Kembali yang udah di request ya. Thank you banget yang pengen request langsung. Kalau cuma mau salam-salam boleh, mau ikutan juga topik kopi-kopi apa yang bikin happy, boleh banget langsung aja di sini. Lydia tungguin.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.
1: Oh.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Eh, Man yuk cari makan. Semua DP jam ini.
1: Moni Joy, kita enggak ada bawa bekal kok ini.
0: Rupa hampir tiap hari ini bawa bekal. Memang ada behemat?
1: Iya, hitung-hitung atur pengeluaran sekalian tekan inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kok sana mbak belidang?
1: Bukan sudah babi sama sekali leko man. Cuma perhatikan kok atur itu pengeluaran. Sedangkan pemerintah aja behemat pengeluaran for tekan inflasi. Masuk turunnya enggak? Coba hitungan apa pengeluaran selama bulan ini. Kagak pengeluaran so lebih banyak dari pendapatan.
0: Aduh, iyo kang.
1: So itu, mulai sekarang belajar hemat for tekan inflasi. Pi babi makan ke sana.
0: Mar besok selebe ngan apa bekal.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dari Manado masih temenin kalian semua pastinya di RRI Pro 2 Manado, teman terbaik kamu ya. Dan pagi ini masih bareng Lydia Karisti yang masih temenin kalian semua. Aku masih happy, masih semangat juga di pagi hari ini, hari Kamis 7 Mei 2026. By the way, selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun di tanggal 7 Mei ini ya. Semoga ulang tahun kali ini makin banyak berkahnya, kaya raya, lebih banyak travelingnya ya, pokoknya jalan-jalan dalam dan luar negeri, apalagi nih yang belum dapat jodoh cepetan nikah, yang udah nikah bahagia sama pasangannya ya. Eki, aku bacain dulu TikTok yang bergabung ya, karena tadi juga udah aku puterin beberapa single yang di request sama teman-teman dari TikTok ya. Kayaknya pagi hari ini lumayan banyak yang gabung bareng kita, jangan lupa di tap-tap layarnya biar makin banyak yang dengerin Pro 2 Manado ya. Just information aja, kita tuh selalu temenin teman Pro 2 dari jam 5 subuh, tiap harinya tuh dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam ya. Jadi ada yang ganti-gantian nih teman-teman Pro 2, ada sepada, ada santai siang, sore ceria sampai jaga malam ya. Kalau kalian kemarin sempat enggak dengar, enggak ada siarannya, mungkin itu karena lagi ada gangguan frekuensi aja sih. Tapi kita tiap harinya begitu ya. Oke, teman Pro 2, aku bacain dulu. Kakak tenang, terus siapa nih? Papa Kale Salwa bisa langsung aja request lagu ya. Siapa tahu mau bergabung juga sama topik yang lucu-lucuan pagi hari ini. Kopi-kopi apa yang bikin kamu happy ya? Selain kopi nangkau dengan bismillah, kopi makan sana, apalagi tadi ya. Aduh, banyak banget sih tadi. Oke, dari Lin-Lin San, Khalid Pamungkas, I love you but I'm letting go. Oke. Nanti aku puterin buat kamu, aku juga udah bilang ada ya. Mbok Jen, thank you banget ya. Katanya suara kita tuh canduh banget, siapapun yang dengar pasti langsung ngerasa ditemenin. Iya, karena emang kita kerjanya buat temenin teman Pro 2, ya gak sih? Kalau pagi gini udah ditemenin ya sama yang semangat pasti. Dan mudah-mudahan kamu juga semangat ya. Kakak tenang, perunggu, ini abadi. Aku cariin dulu ya, semoga ada di listnya kita. Kalau ada langsung aku puterin. Karena tadi belum sempat aku baca nih requestannya kakak, mohon maaf ya. Oke, kayaknya bisa deh ya. Nanti aku puterin kakak tenang. Thank you banget. Masih dari Embo ya. Mungkin hari ini melelahkan, tapi bayangkan berapa banyak orang yang merasa ditemenin oleh suaramu. Iya, benar ya. Walaupun katanya dulu tuh zaman sekarang lah, maksudnya kalau dulu tuh radio selalu didengar orang kan. Zaman sekarang tuh katanya udah jarang juga yang dengerin radio. Tenang aja ya, kita mengikuti zaman kok ya. Kamu bisa dengerin dari TikTok sayang ya. Jadi gak usah bilang udah ketinggalan zaman. Enggak ya, enggak banget. Karena kita yang mengikuti zaman ya. Mungkin ditinggalin mantan sih iya, tapi ditinggalin zaman jangan dong ya. Harus ikutin zaman pastinya ya. Kakak Susilo, selamat pagi buat kamu, selamat beraktivitas dan semangat hari ini ya. Thank you banget dari Bandar Lampung udah mampir-mampir juga. Kakak Papa Kale ya. Untuk kolesterol band belum bisa aku puterin di sini kakak ya. Kalau pengen request yang lain boleh banget. Nur Latifa, hai kakak, mau request lagunya Nabila Takia, Cegil. Boleh dong, bikin kita makin semangat ya. Mbok Jen, penyiar itu penentu vibes. Satu suara seribu cerita, kamu adalah mood booster pendengar hari ini. Iya, karena aku siarannya hari ini dan pagi kakak ya. Kakak, kakak Mbok nanti stay tune juga nanti di siang, sore, malam juga ya. Biar kamu makin happy dan tahu nih, kita memang punya 1001 cerita di sini ya. Selamat pagi juga buat kakak Rahmat Kurnia ya. Kopi-kopi apa yang bikin happy? Kopi Likau jadi pasangan atau istri? Oh ya, begitu ya. Thank you kakak Embo udah bergabung ya. Katanya bakalan happy ya kalau kamu itu jadi pasangannya ya. Semoga cepat menemukan pasangan kakak Embo Jen ya, dimanapun kamu berada. Oke, siapa lagi nih? Kak request lagu Backstreet Boys, ada yang Shape of My Heart. Kakak Karina, untuk Backstreet Boys-nya belum bisa aku puterin ya. Pengen lagu yang lain gak kakak? Bentar ya. Entah kenapa lihat penyiar selalu keren, saya gak jadi penyiar. Sini sayang, pengen ya? Boleh sih, foto-foto aja di sini, boleh. Thank you banget kakak Ohlen udah gabung ya. Kopi-kopi apa yang bikin kamu happy ya? Kopi Lih Kau daripada dia. Atau kopi Lih Aku daripada dia gitu ya.
Oke, kakak baca komen di mana? Aku baca komen di sini. Aku baca komen di TikTok. Kenapa? Emang maunya baca di mana? Ya, thank you banget udah bergabung semuanya ya. Jangan lupa tatap layarnya supaya makin banyak yang bergabung ya. Oke, segitu aja dulu. Kita dengerin yuk sama-sama lagu yang udah di request sama teman Pre 2. Nanti ada perunggu juga. Tapi yang bakalan turun pertama nih kayaknya dari Pamungkas dulu ya. I love you but time. Tuh kan, I love you but I'm letting go. Ya, yeah, thank you banget untuk yang request. Nanti aku kembali lagi, masih di kopi-kopi apa yang bikin happy.

0: Ihan?
1: Hi Arya, baku dapat di sini torang.
0: Ih, 3 tahun nak baku dapat. Sesukses sekali ini ngana. So ada oto, so ada rumah, motor. Ih, bagaimana boleh dapat ini semua dan? Mengiri kita ya?
1: Ya biasa, hasil nabung, deng dari gaji toh lumayan. Hitung-hitung investasi juga.
0: Eh, manjuti jajan di mall?
2: Sudah Joko Arya. So abis jajan torang tadi kok masa mau jajan ulang?
0: Eh, pulang kampus menuju tempi karaoke.
2: Ngana dok kang karaoke terus. Ini minggu sudah 2 kali reken ngana karaoke. Mesti hemat kuah.
0: Iyo kang, kalau mau pikir-pikir, dulu kita boros sekali. Sekarang ya, jadi gak punya apa-apa no. Gak punya tabungan juga.
1: Makanya, daripada buang-buang uang toh, gak jelas. Lebih baik tingkatin ngana investasi di hal-hal yang jangka panjang. Kayak misalnya reksadana, kong abis itu ada juga tabungan emas. Biar jo bersakit-sakit dahulu, yang penting bersenang-senang kemudian.
0: Iyo dang Jihan, mar ada coffee shop baru ini. Njuh tong pigi.
1: Ih, Pak Arya dong.
3: Teman terbaik kamu.

0: Permisi, ini pesanannya, ayam bakar.
1: Ya Mika, coba dikit ya.
0: Soto ayam.
1: Kalau yang ini pesanannya Andre. Cicipin nih Andre.
0: Minumnya orange juice sama es teh manis.
1: Wih, seger nih.
2: Ih, biasaan deh, semua makanannya diembat.
1: Ya elah, dikit doang, pelit banget sih jadi orang.
2: Sedikit atau banyak, tetap aja ngambil milik orang. Sedikit atau banyak juga sama-sama korupsi. Jadi jangan biasain deh budaya korupsi. Dari yang kecil atau sedikit, ya gitu, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Permisi, ini kembaliannya 25.000.
1: Makasih, aku ngambil 5.000, 20.000-nya balikin ke Mika.
3: Korupsi berawal dari hal-hal kecil. Jangan biarkan dia tumbuh besar dan menjadi kebiasaan. Mari buang jauh-jauh budaya korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kayak itu nomor 2 ya, udah aku puterin tadi kayaknya berturut-turut ada 3 single ya. Terakhir tadi kalian dengerin Cegilnya Nabila Taqiyya yang pastinya bisa bikin kamu makin semangat di pagi hari ini. Walaupun teman-teman yang request bukan lagu semangat semuanya ya, ada mungkin yang lagi ngerasa ya udah deh lagu slow aja atau lagu galau aja sesuai dengan perasaannya kamu saat ini. Oke, masih lanjut. Kopi-kopi apa yang bikin kamu happy? Ayah, kupikir dapat uang 1M. Aduh, pengen ya. Di mana ya uang 1M bisa dapat dalam waktu sehari? Pasti gak bisa ya. Kerja sayang ya, jangan menghayal ya. Oke, thank you banget semuanya yang lagunya udah aku puterin ya. Semoga aktivitasnya kamu lancar ya. Dan hari ini juga semangat aktivitasnya ya. Aku cuman bakalan temenin kamu di morning tracklist sampai jam 9 pagi ya. Karena di jam 9 sampai jam 10 ada segmen terakhir ya. Kita bakalan bahas soal yang namanya narkoba. Judol juga, pokoknya semuanya ya, jangan, dan juga game game online gitu ya, bakalan kita bahas juga. Karena emang lagi bisa dibilang tren ya, bukan cuma sekedar tren, tapi udah banyak anak muda juga yang ikutan yang namanya judi online dan lain-lain sebagainya. Nanti bakalan kita bahas juga di jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Itu segmen terakhir di Spadah teman-teman ya. Oke, dari kakak Hainet, bentar ya aku bacain. Selamat beraktivitas buat kalian semua yang pulang dari shift malam, selamat beristirahat. Benar, buat kakak Hainet juga yang mau istirahat di jam segini karena baru pulang kerja malam, shiftnya malam, selamat istirahat ya. Semoga mimpinya indah, semoga pas bangun ada tenaga baru lagi gitu teman pro 2, jadi ke-refresh lagi dirinya ya. Oke, untuk Opa Meta, halo kakak Opa, itu kayak Opa. Opa Meta, selamat pagi juga buat kamu ya. Adi Rewan, assalamualaikum pro 2, selamat pagi juga buat kamu yang mungkin baru aja bangun. Bangun pagi tapi kesiangan, gimana ya? Allah kak, siapa nih? Halo Min, izin request lagu dong. Sabrina Leonor dari Fana ya. Haha, semangat terus siarannya. Terima kasih. Makasih juga ya. Ada lagi dari Embo nih. Kopi lihat sana, jajanmu udah di saku celana. Langsung happy ya. Tapi kok aku lihat enggak ada ya? Hayalan aja apa gimana nih? Kak, kalau lagu Justin Bieber featuring Nicki yang judulnya Beauty and the Beast ada enggak? Tunggu aku cek dulu ya. Kalau enggak ada gimana? Pengen lain enggak? Kayaknya boleh. Justin Bieber sama Nicki nanti bakal aku puterin kakak ya. Thank you udah bergabung ya. Selanjutnya siapa lagi nih? Kasih kakak Embo, katanya apalagi senyumnya itu loh. Iya, kebanyakan senyum juga bagus ya, tapi jangan tiap detik senyum mulu gitu teman pro 2. Mungkin udah ada gangguan gak ya. Untuk kakak 450K4 Asoka kali ya, mau request lagu yang Bekeng Terbang Jomin. Soalnya Ajus kuat Bafeto ini. Lagu apa ya yang bikin terbang? Nanti deh aku puterin buat kamu. Thank you banget ya udah bergabung. Aduh, salam kok Pak Ajus nih. Bilang Pak Ajus boleh mau pinjam di rumah, mau jadi alarm di rumah Pak kita boleh. Oke, thank you banget ya udah bergabung. Aku sedu kata nih ya. Untuk Mbok Jen, manusia kuat dari Tulus. Oke, boleh banget ya. Pice Kota bahagia lagi ya. Raiwan ya. Oke, nanti aku puterin ya. Cegil sudah ya kakak Anissa. Cegil tadi barusan turun ya. Chill guys, mat pagi Manado, saya di Riau. Salam sehat ya. Saya Saifrudin Sihite. Salam jumpa pagi ini. Oke, thank you banget kakak siapa tuh? Syarifudin ya. Syafrudin lagi. Maaf ya kalau aku salah-salah baca ya. Ini gak bawa kacamata ya. Oke, request kak Auto Move On volume 2. Auto Move On siapa yang nyanyi tuh ya? Nanti aku cek ya, kalau ada langsung aku puterin. Thank you banget semuanya. Udah bergabung pagi hari ini ya. Kopi-kopi apa yang bikin happy? Ayo dong, kopi apa yang bikin happy? Ayo dong mikir, walaupun pagi gini kayaknya apa ya?
lumayan bikin berpikir ya, walaupun cuma tentang kopi gitu teman Pro 2 ya. Kopi-kopi apa yang bikin kamu happy hari ini ya, nanti kasih tahu aja di sini ya. Pokoknya mau salam-salam buat kamu semua dari Manado ya, buat teman-teman yang ada di Kalimantan, Pulau Kalimantan, Sulawesi ya, terus Jawa ya teman Pro 2 ya, yang ada di Papua juga, terus dari mana lagi sih Pak ya? Yang ada di Makassar juga tadi udah mampir, Banjar Lampung, pokoknya semuanya deh. Yang ada di kepulauan juga nih, Sulawesi kan ada yang di kepulauan juga nih, kayak Sanger atau Sangihe ya. Terus Telaut juga, mana lagi nih, Siau, Biaro, pokoknya untuk kalian semua yang stay tune bareng kita, selamat pagi, sekali lagi selamat beraktivitas di hari Kamis ini ya. Semoga kita bisa menghibur kamu, salam untuk teman-teman dari Padang juga, Farunika, thank you banget ya. Mohon maaf kalau aku salah-salah baca tadi ya, karena gak bawa kacamata juga nih teman Pro 2, udah tua soalnya ya. Oke, Mbak, maju Nusantara. Iya, ya. Nusa Utara ya, Sulawesi, Nusa Utara. Kita tuh punya RRD juga loh di Sangir ya. Ada produannya juga. Raywan dari Bali katanya. Iya, kapan kembali? Oke, semuanya deh. Aku puterin dulu yang udah di request sama teman Pro 2, ada Sabrina Leonor, haha ya, buat kamu yang request thank you banget udah bergabung. Dan juga ada dua single lagi yang bakal aku puterin, pokoknya tungguin aja ya. Dan pastiin tetap layarnya biar TikToknya kita, siarannya kita bisa didengar oleh semua orang yang ada di Sulawesi Utara, bahkan pun sampai keluar ya. Kita dengerin dulu nih, ada single pertama dari Sabrina Leonor buat teman Pro 2.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music, hit music, hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music, the music.
5: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting. Are you feeling this? Hit music. Ready for our hit music station. Oh, berapa teman terbaikan.

Pagi teman Pradua, masih temenin kalian semua dari kawasan Puncak Tikala, pastinya RRI Pradua Manado masih temenin kamu di sepeda sampai jam 10 pagi ya. Kopi-kopi apa yang bikin happy? Kopi jamin kah 100? Okay. Kopi apa lagi nih teman Pradua? Kalau pengen gabung langsung aja, aku kebetulan bakalan live TikTok sampai menjelang jam 9 pagi. Nanti selepas itu aku bakalan end live dulu karena kita bakalan bahas topik. Tapi nanti diliatin aja deh, siapa tahu aku bakalan live terus sampai jam 10 ya. Karena sebenarnya tadi nanti jam 10 juga kalian bisa ikutan request ya, jam 10 sampai jam 12 di santai siang ya. Okay, baca-bacain dulu dari TikTok ya, karena lumayan rame nih TikTok nih. Thank you banget untuk tetap layarnya. Udah 10K, 12K kita joget gimana? Enggak ya, beda ya, beda server ya. Oke, aku bacain dulu dari TikTok deh teman berdua ya. Bentar, ini banyak banget yang bergabung ya. Katanya makasih-makasih udah puterin lagunya. Oke, thank you juga. Hai Net, denger lagu di Pradua Manado tapi nonton juga Tim Tarsius di YouTube. Oh gitu ya, bisa sekali jalan 2-3 pulau terlampaui itu kak ya. Selamat pagi untuk semuanya, selamat pagi awal Budi 61. Kakak Budi thank you udah bergabung ya. Kopi Gi Deng Dia. Oke, okay. Siapa lagi nih, bentar aku bacain dulu ya. Boya, Boya, Boya pagi, ngaranya mau request. Kayak pesuta hilang dang. Laju joh kalau mau bari kue semua jam 9 kue ya. Kasih weh so putar lagunya. Oke, kakak Embo thank you banget juga udah request, udah stay tune juga dari tadi. Aduh, bertahan deh ya. Bertahan sampai malam nanti nih kalau dari TikTok ya. Cocok ya. Kak Lid, iya apa request joy ya. Kalau lagu ada, kalau topik ada, kalau doinya ndak ada nih. Jadi ngoni jangan sok-sok memuji aku karena jangankan 100, 10 ribu aja gak ada ya. Nggak usah puji-puji kok langsung Jo, ada 100. Dari kakak Lunari ya, request lagu langsung ya. Mau request lagu

Tia bass Justin Bieber ya. Mohon maaf kakak untuk Jessie-nya udah gak nyanyi lagi. Tadi kan udah turun ya featuring Nicki. Kalau mau lagu yang lain boleh. Mbok, kopi lihat saldo masuk. Udah masuk kemarin kak tanggal 1. Tapi kayaknya udah habis. Oke, katanya nih, aduh, sah 12K Mas Samper, jangan. Kalau Mas Samper di Prompat ya. Beda, beda server kita ya. Oke, siapa lagi nih? Boya, mau bar request enggak? Supaya satu kali putar, ya toh. Cuman aku lagi sediain nih Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha ya. Buat kamu semua biar makin semangat ya di pagi hari ini ya. Pokoknya lagi-lagi masih kopi-kopi apa yang bikin kamu happy ya. Kopi kir apa ya? Udah habis, karena dari tadi, dari jam 7 ya. Pokoknya kalau ngeri mau gabung langsung kasih tahu kira-kira kopi-kopi apa yang bikin happy. Langsung aja gabung di sini sambil request lagi lagu, mudah-mudahan lagunya ada ya di morning tracklist-nya kita pagi hari ini. Tapi kita dengerin dulu yuk, ada Bruno Mars buat kamu semua, Cha-Cha-Cha.

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu gak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

Oke, baiklah teman-teman dua. Di sesi terakhir morning tracklist semuanya udah lewat juga ya. Karena sebenarnya morning tracklist cuma sampai jam 9. Tapi karena banyak yang request juga dan gabung ya, terbawa suasana jadi kelewat ya. Tapi gak apa-apa, aku bacain dulu terakhir ya. Ini segmennya untuk TikTok juga, karena bentar lagi aku bakalan end live TikTok ya teman-teman dua. Thank you untuk kalian udah gabung, bahas topik dan ngasih tahu kopi-kopi apa yang bikin kamu bahagia ya, dan sekalian juga request lagu. Semoga lagunya juga bikin semangat ya pagi hari ini. Oke, dari kakak Koko K, cocok K ya. Kak Ran, selamat pagi. Oke, nanti aku puterin ya. Kakak Lunari, Marki apa kang? Pas gajian langsung abis di awal bulan, padahal gajian itu tiap bulan, cheers. Iya ya, kadang nggak sampai satu minggu udah habis ya, kenapa ya? Gak tahu, itu fenomena yang harus kita pecahkan deh ya. Untuk kakak Tintection ya, membasuh kak untuk kantor otoritas bandara biar semangat kerjanya. Membasuh lagunya siapa kakak ya? Katanya untuk kantor otoritas bandara biar semangat kerjanya. Semangat kerja yang ada di otoritas bandara ya, yang ada di bandara semuanya semangat kerja ya. Boya udah diputerin tadi, thank you udah gabung. Dari kakak Embo lagi, kopi injak maksudnya. Mungkin kopi aja kali ya, kopi ajak, kopi injak panggulu mantanmu, apa tuh artinya? Ya, kopi yang bikin happy, kopi gideng dia, kong kita bikin dengan apa tamang. Aduh, bisa-bisa aja deh, Boya ya. Gak apa-apa, kalau ngana petamang lebih bagus dari ngana. Kakak Karina, kak, kalau sobat request boleh, request lagi ya. Ini sesi terakhir ya. Kak mau request Blue Jeans Gangga. Boleh dari Gangga, nanti aku puterin ya. Tenang aja, masuk kok di listnya ya. Bentar, Pamungkas sudah nyanyi tadi, Luna ya. Raywan, kopi bikin happy, kopi ditraktir dulu KFC. Iya, aduh traktir dong, begitu kan. KFC dulu dong, minta traktir lah kongso langsung pilih KFC ya. Nggak apa-apa, banyak paket-paket kok kang. Oke, siapa lagi nih? Life Child Duka, boleh Karina, boleh ya. Tenang, nanti aku puterin, tungguin aja. Udah 3 single nih, Idea Selamat Pagi Nyeren, Life Child Duka, dan ada Ganggah dengan Blue Jeans juga. Embo, katanya lagu tadi Memories ya. Itu memang original soundtrack One Piece ya. Katanya kalau Embo dapat ingat ini lagu masih di kapal Ratu Maria kompas kena angin barat kencang. Yang penting jangan muntah nih. Minuman Timo kakak. Oke, siapa lagi nih? Kak Luna, takkan terulang, Vanessa sih featuring Roni Parulian. Aduh Lun, gak bisa kita putar nih pagi nih, nanti juga di lain waktu lain kesempatan. Soalnya sudah tiga lagu. Mbak, belum abis kata mau bagombal. Zaman sekarang jangan bagombal, minimal langsung bilang Jo, kopi cek sana saldo, so transfer. Oke, bentar deh, baca lagi nih. Apa lagi nih? One Piece tadi, iyo One Piece. Mau basuh dari Hindia kak Luna, ndak bisa, so 3 tip X genit, so ndak bisa Raywan, nanti ya. Nanti gue digabung lagi di jam 10 sampai jam 12 santai siang, oke? Okay? Kopi bikin happy, kopi kenangan mantan. Iya, bikin happy juga sih itu ya. Happy enak pula ya. Kita per request tatimbun ini. Iya, tatimbun tanah apa tatimbun doi? Typing ulang. Itu no Kak Lid, sota lewat akang. Aduh, sorry sayang. Surat bisa diputar nanti lah ya. Sama ntar jam 10 ngoni gabung terus ya. Embo, kakak nanti kopi sama-sama nih. Oke, siapa lagi nih? Kakak kasih salam Pak Mama nih, bilang kita rindu sekali dari Balikpapan. Oh, so sweet ya. Untuk mamanya El Stefani,
Katanya salam, rindu sekali ya dari Balikpapan ya. Bukan kak, yang tadi kita request membasuh, kan kak katanya sama penyanyi itu noh India. Iyo, iyo, masuk abis waktu nanti. Tapi nanti siapa tahu kita boleh putar nih di segmen selanjutnya. Stay tune Jo. Jangan cuma berdengar dari TikTok. Kalau so end live TikTok, ini boleh berdengar dari era digital nih. Mohon maaf kalau tapi suara agak bapelan sedikit karena torang juga lagi ada apa ya, ada program di depan studio ya. Bentar ya. Kopi dari Lampung dan Gayo, Kak. Enak ya. Kopi bikin bahagia. Iya ya. Kopi apa bikin bahagia? Kak, salam Akang dan tapi mantan. Siapa ngana tapi mantan? Sama umumkan di sini ya. Ampun, umumkan. Kala-kala tua kompleks, Kang. Abis ini siapa kak? Abis ini, aduh lupa lagi. Jadwalnya siapa ya? Buat temenin kalian siapa? Ayo, coba tebak. Main feeling dulu. Sebelum kita end live ini, mau banyak-banyak ngobrol dulu ini. Tenang-tenang, abis ini ada Arya. Pasti dia apa sih ya puterin ngonipe lagu. Dia kan baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, rajin olahraga ya. Kopi nang kau dengan bismillah. Ya sudah tadi banyak banget yang pengen pindang dengan bismillah nih kakak. Iya guys, download RRI digital nih supaya ngoni bisa dengerin torang di mana aja kapan aja. Siaran RRI dari se-Indonesia ada di situ. Thank you banget Bo ya. Memang BA banget ngoni ini, BA RRI digital. Kopi bikin bahagia, kopi nang aku dengan 100 juta. Kurang. Kurang kak. Lebih lah. Tambahin, tambahin. Raywan, OTW RRI, boleh, gas. Aduh, siapa ya, siapa ya? Ayah, kasih foto. Aduh, kayak makasih yang sudah yang ayam dan ini. Kok kenal Veronica, kok? Aduh, makasih banyak kakak, sehat selalu nih. Baru ini kita join di KKP channel TikTok, Tuhan memberkati. Sama-sama, thank you banget. Ya, sering-sering join sama Pradua Manado ya. Akhirnya Raywan, so pake makan sama-sama dengan itu. Aduh, kasihan eh. Mending so pake makan. God bless you juga Embo. Thank you banget ya. Ini semenit ke-20, kita semua mesti end live. Kasihan, mana sebenarnya masih suka mau bergabung dengan teman Pradua. Nanti lah ya, tolong ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Nanti kalau yang requestannya belum ada, mohon maaf ya teman Pradua. Kecintaan kita semua, nanti gergabung di jam 10 sampai jam 12 nih. Ada area nanti mau temani ngoni semua. Kali ini kita mau bahas topik juga, for ngoni boleh stay tune di channel 97,7 FM atau aplikasi streaming RRI Digital langsung Jo. Kita mau segera end live TikTok. Boya, ayak sopiara di atas kepala apa dia? Iya do eh. Dia kok juragan ayam. Nanti gue dibaku tawar Jos bantar ding dia. Oke, okay, thank you nih semua atas semua end live. Tas semua putar tuh 3 single tadi ada Run, Last Child dengan lagunya dari Kak Gangga nih dengan Blue Jeans. Thank you teman Pradua. Nanti orang ketemu lagi. Muah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: P, V, P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Oke, itu Mampre 2 pagi hari ini masih bareng Lydia Ekaristi dan kita lagi ngobrolin soal kebiasaan main game para anak muda zaman sekarang ya. Siapa nih di antara kalian yang tiap hari itu harus ada waktu untuk main game? Nah, karena sebenarnya di dalam game juga kita bisa jadi siapa aja ya. Jadi hero, jadi juara, jadi player yang hebat dan pastinya ditakutin sama lawan-lawan kita. Apalagi kalau misalnya lagi mabar nih sama temen ya, bikin seneng dan juga jadi hiburan setelah kamu capek sekolah, capek kerja juga, capek kuliah ya. Tapi yang paling penting teman Pro 2, kalian harus ingat kalau ini cuman game ya, ini cuman hiburan aja, bukan seluruh hidupnya teman Pro 2 ya. Karena zaman sekarang banyak banget anak muda yang emang awalnya cuman main sebentar, tapi lama-lama jadi susah berhenti. Pertama nih, satu game keterusan sampai lupa waktu. Nah akhirnya jam tidurnya kalian tuh berubah, tidurnya larut, tugas ketunda, makan gak teratur. Nah bahkan emosi kita juga ikutan naik kalau misalnya kalah nih teman Pro 2. Nah tanpa sadar bisa dibilang game ini yang awalnya kita mainkan malah kayak mulai ngatur hidupnya kita. Padahal sih teman Pro 2, sebenarnya jadi gamer itu bukan berarti kita harus melupakan masa depan ya. Karena gamer yang hebat itu bukan cuman jago push rank aja, tapi juga dia harus bisa ngatur waktunya ya, ngatur waktu main dan kehidupan nyatanya juga ya. Tahu kapan main, kapan harus istirahat, dan juga kapan dia harus fokus ke kehidupan yang nyata ya. Karena yang namanya rank tinggi itu gak akan ada artinya kalau misalnya kesehatan kalian rusak nih ya. Jadi gak sehat, hubungan sama keluarga, sama teman-teman tuh kayak agak menjauh, dan juga paling bahaya banget cita-cita kalian terlupakan. Jadi sebenarnya game boleh jadi hiburan dan tempat seru-seruan, tapi semuanya itu harus ada batasnya. Jadi buat kamu yang selalu main game online, para gamer juga ya, mainlah game kalian dengan bijak. Nikmati permainannya, ambil hal positifnya, tapi jangan sampai kalian kehilangan kontrol atas hidup kamu sendiri ya. Kendalikan game kamu, jangan sampai game yang mengendalikan hidupnya kamu ya. Jadi main game boleh-boleh aja, tapi harus ada aturannya juga ya. Kayaknya kalau aku juga sih teman Pro 2, main game bukan berarti gak pernah ya. Pernah juga, tapi emang karena pribadinya juga basicnya itu gak terlalu serius banget untuk main game gitu ya. Jadi aku masih bisa membatasi aktivitasnya aku ya sama permainan, karena aku anggap itu momen dimana kita refresh diri aja gitu ya. Sela-sela kesibukan ya main game tuh kita agak sedikit terhibur dan gak terlalu serius banget, dan gak terlalu memikirkan hal-hal yang terlalu berat, karena di game kan kita asik ya sama teman-teman dan lain-lain sebagainya. Tapi jangan jadiin game itu untuk mengontrol kehidupannya kamu ya. Kamu harus punya kontrol penuh buat hidupnya kamu, karena kita tuh hidup di dunia yang nyata ya. Walaupun emang banyak game-game sekarang menghasilkan cuan ya teman Pro 2 ya, tapi yang paling pasti kita yang harus mengendalikan game itu sendiri. Jangan sampai ya dari game itu kita dikendalikan ya. Kamu harus pegang kendali sendiri ya buat game dan juga buat kehidupannya kamu ya. Oke teman Pro 2, karena udah menit ke-45 juga dan Nina udah mulai nyanyi nih teman Pro 2 dari Face yang udah aku puterin ya, bakalan aku puterin juga untuk kamu. Jadi tetap aja di sini di Pro 2 Manado, sambil aku mau pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang udah stay tune ya. Hampir jam 10 dan selepas ini jam 10 sampai jam 3 ada santai siang. Ada Jihan ternyata yang bakalan temenin kalian semua seru-seruan lagi ya. Lydia pamit teman Pro 2, selamat beraktivitas di pagi hari ini teman Pro 2. Semoga happy, semoga berkah. Kita dengerin ada Face Nina dan juga ada Malik di Essential dengan Aduh Spesial Buat Kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah, kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian, orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
1: Flash Info.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, okay, oke. Okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya. Everything okay, my man? Turn the music up.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumita Mekoga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumita Mekoga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau

Yoke di sini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: sepatu baru Nodia.
1: Jelas, bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Bruh. Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shhh, badiam Jo. Kalau premium ini mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan enggak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasihan di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli biar nyaman, biar aman.

0: Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Akhirnya bonus 3 bulan udah cair. Seneng deh akhirnya aku bakal investasi untuk pertama kalinya nih.
1: Wih, investasi. Emang mau investasi kemana sih?
0: Ya kemana aja, yang penting untungnya gede.
1: Tapi mesti hati-hati ya. Jangan sampai ketipu, nanti jadinya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung.
0: Hah? Investasi bodong? Emang zaman sekarang masih ada ya?
1: Masih lah, makanya tetap hati-hati aja. Selalu cek ciri-cirinya, ngejanjiin dapat keuntungan tinggi dalam waktu singkat gak? Punya izin resmi dari lembaga atau enggak? Sama ngasih tekanan buru-buru buat investasi gak? Apalagi ngasih klaim kalau gak ada resiko sama sekali, itu tuh yang harus dicurigain.
0: Waduh, gimana caranya nih buat ngehindarin dari penipuan investasi bodong?
1: Selain hati-hati sih, kamu juga wajib teliti dalam memilih investasi. Jangan lupa juga dicek tuh ada daftarnya nggak di OJK, biar kamu juga bisa ningkatin investasi kamu nantinya.
0: Pelan-pelan dong, lagi dicatat nih biar nggak kena tipu sama investasi bodong.

0: ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf, Nduk.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: 97,7 Prodo FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Prodo, bareng Jihan di Santai Siang. Nemenin kalian semua teman-teman yang lagi pada melakukan aktivitas di Kamis hari ini. Dan teman-teman, aku bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti. So make sure tetap dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu. Are you feeling this?
1: Hit music. Ready for our hit music station program, teman terbaik kamu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me.
5: Thank you.
4: Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. What's the trick?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya, mana aku tahu.

97,7 Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Jihan di Santai Siang, teman-teman, nemenin kalian semua di siang hari yang jujur ini tuh panas banget. Jadi buat kalian semua jangan sampai lupa untuk apply sunscreen, reapply sunscreen juga gitu ya, teman-teman Prodo di hari ini. Dan hari ini aku bakal nemenin kalian. Tapi sebelum itu aku pengen ngasih tahu ada satu hal yang menyenangkan yang sudah mendekat gitu ya, teman-teman Prodo di bulan Mei ini, di mana akan ada event paling seru tahun ini yang bakalan hadir. Jadi buat kalian semua tuh enggak usah khawatir soal trauma masa lalu. Terus juga mengenai event-event gitu kan, yang ada yang gagal, ada yang kena tipu kalian kan. Tenang aja, karena Badonci Fest bakalan ada asli, baru juga, dan dipromotori sama promotor lokal. Jadi kalian gak usah repot, gak usah hawas, tenang-tenang aja, karena bakalan diisi juga sama line up yang luar biasa guys. Ada It Gitaf, terus G. Indrawati, Taton Karibo, terus juga ada Nadif Basalamah, ada juga artis lokal kayak misalnya Isti Julistri, ada Dandi Barakati dan Koko Lens. Jadi orang Badonci sama-sama, senang sama-sama. Catat tanggalnya nih udah di bulan Mei, karena bakalan ada di 16 Mei 2026. Lokasinya di kawasan ikonik Pohon Kasih Megamas Manado. Jadi gak usah ragu-ragu lagi ya teman-teman Prodo, kalau misalnya kalian pengen beli tiket bisa di loket.com atau referral dengan cara scan barcode di feed Instagram dan juga TikTok di RRI Prodo FM Manado.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sesuatu baru Nodia.
1: Jelas, bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Bruh. Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shh, badiam Jo. KW Premium ini. Mar sama ring tuh, sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasih yang di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, tak cuma suka bagaya.
0: Makanya, bagaya jo pakai barang asli. Biar nyaman, biar aman.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Sebelum kita lanjut teman-teman Pro 2, aku cuma mau ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian, namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pro 2 FM dimanapun dan juga kapanpun gitu ya, tanpa harus nyariin radio monitor. Jadi pakai handphone aja kalian udah bisa akses deh tuh, mau jam berapapun, mau dimanapun, udah bisa gampang, gak pakai repot, gak pakai ribet. Jadi langsung aja di download teman-teman Pro 2, karena fitur-fitur di dalamnya juga menarik banget. Selain kalian bisa kenal lebih dekat sama kita, kalian juga bisa ngobrol-ngobrol via comment section yang udah disediain ya di dalam RRI Digital, biar makin dekat sama kita. Apalagi buat teman-teman yang suka join untuk request atau buat cozy night, curhat-curhat gitu kan, boleh banget. Atau bahkan buat teman-teman yang suka kirim-kirim salam, boleh banget. Jadi langsung aja di download ya.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bangku!

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. This is 97.7 Produ

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Masih bareng Jihan, teman-teman Produa di Produa FM di santai siang kali ini. Dan tentunya aku di sini bakalan ngasih beberapa updatean gitu kan. Sebelum kita masuk ke BMKG, aku tuh seneng banget kalau misalnya siang-siang cerah gitu kan, dengan lagu-lagu yang beatnya oke gitu. Iya gak sih teman-teman Produa? Ngerasa kayak lebih vibing aja gak sih? Merasa kayak, oh enak banget ya, biarpun panas-panas, bikin sumpek sedikit, tapi kalau misalnya dengerin lagu yang bikin kita semangat, ya ada aja gitu vibesnya. Apalagi lagu-lagu kayak misalnya lagunya Adera kayak tadi yang Terlambat, terus juga ada lagu Yura Yunita, ada Somebody Else gitu kan teman-teman Produa, yang menurut aku tuh bikin vibesnya tuh enak banget. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin Adera, itu kan penyanyi-penyanyi yang menurutku yang nemenin aku masa muda. Cailah masa muda, emang sekarang udah tua. Maksudnya nemenin di masa-masa remaja gitu ya teman-teman Produa. Gak cuman beberapa lagu aja, salah satu yang paling menurut aku sangat amat aku senengin gitu ya adalah lagu-lagu dari Sheila on Seven. Itu tuh yang timeless aja gitu loh teman-teman Produa, mulai dari lagunya, instrumennya, apalagi personilnya ya. ganjen. Tapi teman-teman Produa, ada kabar menariknya nih, karena yang aku ambil dari rri.co.id mengenai Sheila on Seven, di mana setelah cukup lama dinanti, Sheila on Seven ini akhirnya ngerilis single terbaru yang judulnya Sederhana. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu infonya, make sure kalian tetap dengerin Prodo FM. Abis jingle ini aku bakalan kasih tahu. Alright teman-teman Produa, jadi setelah cukup lama dinanti, Sheila on Seven akhirnya ngerilis single terbaru yang judulnya Sederhana di 6 Mei 2026. Ini jadi salah satu kabar baik gitu ya, kesini-kesini udah makin produktif aja gitu buat ngerilis-rilis lagu lagi. Nah lagu ini jadi spesial karena sekaligus nandain perjalanan 30 tahun Sheila on Seven di industri musik Indonesia. Aku belum lahir, Sheila on Seven udah ada guys, dan masih eksis sampai saat ini. Keren banget sih. Lagu ini awalnya digarap oleh Eros Chandra, lalu disempurnain bareng sama Duta Mojo dan juga Adam Subarkah gitu ya. Dan lewat Sederhana, mereka ingin mengajak pendengar khususnya anak muda untuk kembali nikmatin hidup apa adanya di tengah tekanan gaya hidup modern zaman sekarang. Dan pesan utamanya simpel sebenarnya, cuman relate gitu ya. Karena bahagia gak selalu soal punya semuanya, kadang hidup juga gak sesuai apa yang kita mau. Dan kalau bisa hiduplah sesuai dengan kebutuhan dan gak berlebihan, itu bikin kita tenang katanya. Dan menariknya lagu ini juga terasa spesial buat para Sheila geng gitu ya teman-teman Produa, karena Sheila on Seven sendiri jarang banget nih ngerayain anniversary bandnya dengan karya baru. Video liriknya sendiri udah dirilis di kanal YouTube-nya mereka sendiri gitu ya, kanal YouTube resmi, dan bisa kalian nikmatin gitu. Jadi teman-teman Produa, selain bisa dinikmatin di YouTube, bisa juga dinikmatin di Produa FM Manado. Dan salah satu hal yang menyenangkan adalah kita tahu biarpun mereka adalah band yang menurutku legend, tapi mereka gak pernah bosan buat ngasih karya-karya terbaik milik mereka. Keren banget sih.

0: Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung. Bagaimana itu, eh?
1: Tahu no. Hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, orang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau orang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iya, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Orang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, deng boleh mau berinovasi.
0: Berarti orang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, orang dukung program pemerintah, hilirisasi, deng industrialisasi.
0: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak dua orang leh sama-sama.

0: kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh. Urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong. Mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua, thank you so much buat temenin aku di Santai Siang kali ini. And that's wrap. Aku Jihan Umar pamit undur diri dulu dari ruang dengar kalian semua. Thank you so much. Habis ini bakalan ada Arya ya yang nemenin kalian di Sore Ceria. So make sure tetap dengerin Prado FM, teman terbaik kamu. Sekali lagi aku Jihan Umar pamit dulu. Bye.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music, hit music, hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music, the music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sebagai OBR teman terbaik
1: kami. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Dari Jalan Radio nomor 1 Tika Lares Manado. Selamat sore semua teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari ini? Masih hari Kamis, belum Jumat. Yang paling pasti udah semakin dekat dengan weekend lagi. Gila, gak kerasa banget nih weekdays. Bener-bener cepet banget berlalunya. Atau mungkin saking hektiknya kamu gitu ya teman Pro 2, gak kerasa hari ini juga bisa dibilang cukup padat dengan segala aktivitas. Dan tanpa disadari ini juga udah menjelang menit-menit, bukan menit-menit juga sih teman Pro 2, yang bisa dibilang jam-jam terakhir menuju jam pulang kantor juga, yang anak sekolahan udah pada pulang sekolah juga. Jadi siapkanlah diri kamu untuk kemacetan-kemacetan yang bakalan kamu nikmati di perjalanan pulang. Tapi yang paling pasti di sepanjang sore hari ini, Arya balik lagi bakal nemenin semua teman Pro 2 di waktunya sore ceria. Kita seru-seruan sampai jam 7 malam nanti seperti biasa dengan informasi-informasi terupdate hari ini. Bakalan kita spill spesial buat semua teman Pro 2, makanya gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Teman terbaik.

FM teman terbaik kamu. Seperti biasa, sebelum hari nge-spill semua yang seru-seru di sepanjang sore hari ini sampai menjelang jam 7 malam nanti, mau menginformasikan informasi yang penting banget biar kalian semua juga gak ketinggalan yang update-update yang rame banget dibicarain di mana-mana, karena sekarang udah hadir www.rri.co.id. Spesial buat semua teman Pro2 untuk ngasih informasi terup to date. Kapan aja, di mana aja kamu pengen mengakses, boleh banget lah ya teman Pro2, karena dengan looks yang lebih menarik sekarang bisa bikin kamu makin betah untuk lama-lama baca berita di sana. Karena di rri.co.id sekarang dimuat juga berita dari dalam dan juga luar negeri, dari hiburan, dari olahraga, entertainment, dari mana aja bisa kamu dapetin di rri.co.id. Plus dengan informasi yang kamu baca dan juga kamu lihat di rri.co.id sekarang juga bisa kamu share ke semua platform media sosial yang kamu punya. Seburuan tunggu apa lagi teman Pro2, langsung aja download sekarang juga aplikasi RRI Digital dan juga baca berita di www.rri.co.id kapanpun kamu mau, di sekarang juga boleh banget lah ya teman Pro2, karena informasi-informasi yang bakalan hari bagiin juga bakalan kalian cek di sana di rri.co.id. So jangan sampai lupa untuk tetap dengerin terus 97.7 Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: in your heart.
1: The music.
2: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single loh.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Lagu yang satu ini spesial buat semua teman berdua yang sedang dibikin fugado sama cuaca di sore hari ini gitu ya teman berdua, karena di jam 3 sampai dengan jam 4 mungkin ini jadi waktu yang benar-benar bisa membakar amarah kita semua, karena selain gerahnya udara di luar, kayaknya juga titik-titik tertentu yang cukup bikin macet di jam segini juga udah memuncaki emosi kita gitu ya. Yang paling pasti jangan sampai aja kamu dibikin bete sama keadaan di sekitar kamu, karena ya mau gak mau ya harus dilalui aja gitu ya teman berdua, karena hal ini juga udah disampaikan actually dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara, bahkan dari seluruh Indonesia yang menginformasikan juga semua wilayah yang ada di Indonesia, terlebih khusus beberapa titik tertentu ya emang juga bakal mengalami panas yang benar-benar signifikan sampai dengan beberapa waktu ke depan. Tapi ngomongin soal cuaca juga nih teman berdua, yang paling pasti selalu jadi pertimbangan utama ketika kamu bakal melakukan aktivitas kapan aja di mana aja ya kan, karena beberapa hari terakhir ini seperti yang kita ketahui cuaca panas tuh benar-benar terasa makin menyengat aja. Bahkan memasuki bulan Mei juga bisa dibilang bikin semua orang tuh benar-benar hektik banget, even dari pagi-pagi aja sekitar jam 9 sampai dengan jam 10 aja tuh bisa dibilang panasnya udah cukup menyengat gitu ya teman berdua. Yang paling pasti ini juga bakal menentukan mood kita di sepanjang hari menjalani setiap aktivitas dan juga kerjaan kita. Yang paling pasti juga biar hari kita tuh tidak dibikin kacau karena udara panas, mungkin ada beberapa tips and trick yang bakalan narik spill spesial buat semua teman pro 2. Karena perkiraan cuaca dari BMKG, besok juga kita masih bakal menikmati cuaca yang kurang lebih sama dengan beberapa hari terakhir ini gitu ya. Ya walaupun memang tidak menutup kemungkinan bakalan ada hujan juga di beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara kayak Kota Manado dan sekitarnya. Tapi di range-range waktu tertentu ada hal-hal yang harus kita persiapkan nih teman pro 2. Apalagi menghadapi suhu panas yang bikin aktivitas sederhana kita tuh bisa dibilang bikin overthinking dan melelahkan dari biasanya. Apalagi banyak orang yang ngomongin soal dampaknya sendiri gitu ya, yang baru menyadari setelah berada di luar dan mulai menjalani beberapa aktivitas sederhana tapi tahu-tahu udah berkeringat dengan intensitas yang tidak sedikit juga. Kamu yang gampang banget aus dan lain sebagainya. Sampai-sampai juga ada beberapa hal yang ternyata harus kamu catat juga agar tidak ketinggalan ya teman pro 2. Karena beberapa persiapan yang harus kamu lakukan sebelum menjalani aktivitas di luar, just in case kalau misalnya kamu juga melewatkan beberapa hal ini di hari ini, mungkin kamu juga boleh repeat di besok hari dan seterusnya. Karena kamu juga bakalan kita ingetin untuk jangan sampai lupa, jangan sampai salah untuk memilih pakaian yang tepat gitu ya teman pro 2. Karena seperti yang kita ketahui, ketika cuaca panas, pilihan pakaian ini tuh bukan hanya sekedar gaya dan juga kenyamanan. Misalnya nih teman pro 2, kamu juga pengen melakukan aktivitas di luar ruangan, alangkah baiknya pakai kaos yang tidak begitu tebal, dan yang paling pasti disesuaikan aja dengan kondisi yang ada di sekitar kamu. Dan tentunya pilih bahan yang jangan menghambat pori-pori kamu gitu ya teman pro 2, karena sejujurnya ini juga bakal membantu dan menjadi faktor penentu apakah kamu bakalan maksimal dalam aktivitas dan juga kerjaan kamu di setiap harinya. Next, jangan sampai abaikan perlindungan kulit, karena paparan sinar matahari langsung tentunya bisa berdampak banget kepada kulit kita secara langsung gitu ya teman pro 2. Mulai dari kemerahan sampai dengan resiko jangka panjang kayak penuaan dini, yang bisa dibilang jadi reminder buat kita semua untuk menggunakan sunscreen sebelum keluar rumah, dan ini juga jadi langkah dasar yang sering diremehkan dari banyak banget orang. Next, pastikan tubuh kamu terhidrasi setiap saat ya teman pro 2. Karena bagi banyak orang yang tentunya ngerasain hal yang sama, ini juga bisa dibilang benar-benar membantu banget. Yang paling pasti ini jadi tanda awal kalau misalnya kita udah kekurangan cairan. Jadi pastikan sebelum kamu keluar rumah, penting untuk memastikan tubuh udah cukup terhidrasi. Yang paling pasti juga kamu harus memperhatikan waktu dalam beraktivitas gitu ya teman pro 2. Dan tentunya kenali sinyal yang dikasih sama tubuh kamu. Dan yang paling pasti hindari aktivitas berlebihan, karena tentunya ini bakal bikin kamu capek, bikin kamu overwork juga. Karena seperti beberapa hari terakhir ini banyak banget orang yang benar-benar sejor-joran itu sama kerjaan. Ya maklum, awal bulan juga gitu teman pro 2. Tapi ingat, selalu imbangi dengan aktivitas dan juga pola istirahat yang seimbang juga, biar kamu tetap anting-anting aja di tengah-tengah situasi dan juga kondisi cuaca yang benar-benar panas banget. Tapi kamu harus menyelesaikan beberapa hal dan juga kerjaan, kejar-kejaran sama target juga di awal bulan Mei 2020.
6 sampai 6. Ada yang masih bakal nemenin semua teman berdua, dan tentunya masih bakal ngomongin semua yang relatable buat kita-kita di sore hari ini sampai dengan menjelang malam hari nanti. Suruh gue anywhere, 'cause I'll be right back. Tetap di Sore Ceria.

0: Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pro2
1: FM. Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan.

feel terkait dengan persiapan kamu menghadapi setiap harinya, di mana di tengah-tengah kondisi cuaca yang benar-benar semengerikan itu gitu ya teman berdua. Yes, kenapa mengerikan? Karena baru-baru ini kita dapetin informasi yang benar-benar membagongkan nih teman berdua. Mana kala buat kalian semua yang belum pada tahu gitu ya, karena benar-benar sesignifikan itu pengaruhnya kalau misalnya kita mengabaikan segala persiapan kita di tengah-tengah kondisi cuaca yang panas banget. Karena di negara tetangga kita sendiri nih teman berdua, yang bisa dibilang juga tidak begitu itu jauh dengan Indonesia, dan untuk cuacanya juga bisa dibilang serupa tapi tak sama. Tapi penting untuk kita ketahui juga, baru-baru ini kita dapetin informasi di mana angka kematian tahunan yang berkaitan dengan gelombang panas di beberapa negara yang ada di Asia Tenggara dan juga Australia berpotensi meningkat hampir dengan 6.000 jiwa pada 2100 akibat perubahan iklim gitu ya. Dan ini naik dari 250 kematian per tahun pada periode 2016 sampai 2019. Bahkan dari sebuah studi yang mengungkapkan ini, yang benar-benar dikasih tahunya di awal bulan Mei kali ini, dan penelitian tersebut menemukan kalau ternyata ada beberapa wilayah terpanas di bagian Asia kayak wilayah utara, dan tentunya juga angka kematian yang berkaitan dengan gelombang panas ini tentunya masih akan ada peningkatan sebesar 4.412% dan wilayah dengan dampak panas terendah yaitu di bagian West Coast dan ada di Australia Selatan juga, dan dampaknya juga tetap bakal signifikan yakni sebesar 356% menurut sebuah pernyataan dari Universitas Monash Australia. Even kalau kita throwback lagi nih teman berdua, bukan throwback sih, kalau ngeliatin dari jejak sejarah di tahun 2090-an, nantinya rata-rata angka kematian berlebih tahunan diperkirakan bisa mencapai 33,9 kematian per 100.000 penduduk di NT, dan juga diikuti oleh 18,4 negara bagian Queensland dan 12,8 negara bagian New South Wales. Menurut studi tersebut juga diterbitkan dalam jurnal The Lancet Planetary Health. Even gelombang, ngomongin soal gelombang panas juga gitu ya, katanya periode panas ekstrim ini bakal berkepanjangan dan dikaitkan juga dengan peningkatan angka penyakit, bahkan sampai dengan kematian akibat gangguan kardiovaskular, gangguan pernapasan, ginjal, serta kondisi lain yang berkaitan dengan cuaca panas. Agak mengerikan ya teman-teman pro 2. Makanya tentunya dengan hal-hal yang udah Arya spill tadi, semoga kalian

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: 24 Hour Kids Music Station.

Kita lagi singalong bareng sama Gendra Warih dengan single dia terbaru, Seribu Kali. Seribu Kali ini ya mungkin mendefinisikan ketika saat-saat bahagia dan kita pengen mengulangnya selama seribu kali gitu lah ya teman berdua. Tapi ngomongin soal seribu kali udah kayak episode dari One Piece aja kali ya. Yang paling pasti ini jadi hal yang baru-baru ini, terlebih khusus di tahun 2026, seperti yang kita ketahui, jadi topik perbincangan yang nggak bakalan ada habisnya sesuai dengan episode dari One Piece sendiri. Karena setelah meraup kesuksesan yang benar-benar membanggakan, live action One Piece di Netflix kemarin, nggak cuma kemarin, dari 2023 sampai dengan awal 2026, bisa kita kasih predikat sukses besar. Karena bisa dibilang memecahkan kutukan adaptasi anime yang bisa dibilang dengan rating tertinggi di 86% di Rotten Tomatoes, dengan rekor penonton global yang benar-benar membludak banget di season kedua. Mungkin ini juga jadi salah satu yang jadi trigger gitu ya teman berdua, karena di season keduanya debut dengan skor sempurna 100% di Rotten Tomatoes tuh jadi salah satu yang benar-benar ngasih harapan ke anime-anime lain gitu ya teman berdua, dan tentunya juga mengukuhkan One Piece season kedua sebagai salah satu adaptasi tersukses. Tapi tidak berhenti di situ ternyata, karena baru-baru ini kita dapetin informasi The One Piece anime versi remake bakalan tayang di Februari 2027, dan tentunya dengan adanya prestasi-prestasi yang udah sempat ditorekan sama film adaptasinya alias live actionnya gitu ya, serial komik One Piece tentunya bakal mengembangkan menjadi serial animasi atau anime baru bertajuk The One Piece. Dan anime tersebut juga bakal mengadaptasi awal kisah Saga East Blue dari manga aslinya gitu ya. Bahkan Saga East Blue sendiri merupakan awal mula perkenalan perjalanan dari Luffy yang mendapatkan kapal pertamanya. Terus udah gitu juga berlayar dan bla bla bla, mengumpulkan kru awalnya kayak Zoro, dan melawan ancaman lokal sebelum memasuki ke Grand Line sendiri. Tapi nih teman berdua, bersama-sama mereka dengan informasi ini tentunya juga ada beberapa hal yang turut jadi andil ketika kita tahu sendiri beberapa pendahulunya alias film-film dan juga animasi-animasi yang diadaptasi ini juga jadi salah satu hal yang hadir kembali di majalah antologi animasi Weekly Shōnen Jump di tahun 1997 kemarin, which is manga karya Eiichiro Oda ini yang berjudul One Piece menjadi fenomena global dan telah melampaui 600 juta kopi yang beredar di seluruh dunia hingga Maret 2026. Gila ya teman berdua, filmnya yang rilis benar-benar bisa dibilang turut menyapu ratakan komik-komik yang ada juga. Dan tentunya serial anime The One Piece ini bakalan tayang di Februari 2027 nanti, tapi kamu bisa maraton semua seri-serisnya, semua komik-komiknya, dan yang paling pasti biar kamu juga gak ketinggalan semua informasi ter-up to date tentang One Piece, bisa kalian semua cross-check di www.rri.co.id teman berdua. Di sana kamu juga bisa dapetin informasi apa aja dari industri perfilman, industri hiburan, musik, dan lain sebagainya, bisa kamu dapetin sekarang juga. Makanya tunggu apa lagi? Yuk baca berita di www.rri.co.id.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

There was coming from Ariana Grande with We Can't Be Friends yang beberapa waktu yang lalu sempat mengagetkan jagat per media sosial, apalagi untuk semua Ariana Tours di seluruh dunia. Setelah dia juga memberikan pengumuman di platform media sosial gitu ya teman berdua. Kemarin kalau gak salah dia mengungkapkan bakal ngerilis musik terbaru berjudul Meta lewat akun media sosial. Kalau gak salah kemarin serentak di Instagram, Facebook, YouTube, semua-muanya. Dan sesuai dengan yang ada di caption tertera, katanya sih bakal dirilis di tanggal 31 Juli mendatang. Even Ariana juga mengumumkan kabar tersebut di hari Selasa tanggal 28 April 2026 yang membuat gambar sampul album terbarunya. Bahkan kalau kita ngelihatin dari informasi yang dirilis sama Rolling Stone sendiri, katanya sih Petal ini bakal menjadi album studio ke-8 dari penyanyi asal Florida tersebut. Dan FYI aja, Ariana Grande juga bakal berperan sebagai produser eksekutif, dan di samping penulisan lagunya juga dia bakal bekerja sama dengan Republic Records bersama dengan Ilya Salmandaste. Even Ariana juga sebenarnya udah sering berkolaborasi dengan penulis dan juga produser asal Swedia tersebut, tapi kayak yang satu ini bakalan spesial banget karena setelah kolaborasi mereka di tahun 2018 untuk album Sweetener, kali ini mereka bakalan comeback juga di tahun 2026. Gokil sih, karena sejujurnya setelah kabar perilisan album Petal ini bakal menyusul tour Eternal Sunshine yang udah diumumkan juga sama Ariana Grande di tahun 2025 kemarin, mereka juga menilai kalau misalnya album terbaru dari Ariana ini tampaknya bakal menjadi sorotan utama dalam tour yang bakal digelar dari Juni sampai dengan Agustus 2026. Plus FYI aja nih teman berdua, dari single-single dia yang udah dirilis juga, dia sempat memberikan refleksi terkait dengan perjalanan karirnya dalam Senior Good Hang, dan yang paling pasti bekerja sama juga dengan Amy Poehler, yang bisa dibilang dengan track records yang gak sedikit, dan juga kita tahu sendiri lah ya teman berdua apa yang udah Ariana Grande lewatin, semuanya bakalan dia ungkapkan lewat album terbarunya ini. Yang paling pasti kita tungguin aja di bulan Juli ya teman berdua, dan kalau misalnya kamu juga gak sabar untuk menyaksikan Ariana Grande secara langsung, boleh langsung mengamankan tiket karena untuk tour Eternal Sunshine yang bakalan digelar di bulan Juli sampai dengan Agustus, yang paling pasti juga untuk beberapa kawasan Asia, belum di-spill ya teman berdua, bakal akan ada negara apa aja yang disambangi sama Ariana Grande, terlebih khusus untuk kita-kita yang di Asia Tenggara, yang tentunya juga cukup menantikan pertunjukan panggung dari Ariana Grande, sang diva dari segala diva. Yang paling pasti kita tungguin aja lah ya teman berdua, karena semua informasi once again bakalan kita spill spesial buat semua teman berdua juga. Dan sambil menantikan kabar bahagia di sepanjang hari ini, kita juga masih bakal ngajakin semua teman berdua buat singalong sama lagu-lagu hits dan juga enak kayak yang satu ini yang bakal menemani sore harinya semua teman berdua yang mungkin lagi memikirkan kira-kira bakal melimpir ke wilayah mana aja untuk menikmati sunset di sore hari ini. Yang paling pasti tetap semangat aja di sore hari ini, masih bareng sama Ari di Sore Ceria.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: teman terbaik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini? This is 97.7 Pro 2 FM.

0: Lagi singelong bareng sama kita dengan satu-satu yang nanti bakalan kita nikmati secara langsung di Pohon Kasih Mega Mas Mandado tanggal 16 Mei 2026 dalam Baronci Fest 2026. Yang paling kita nanti-nantikan juga gitu ya teman berdua, karena selain Gitaf bakalan ada Nadif Bahasa Lama juga, akan ada Gendrawari, Toton Karibu, dan officially bakalan dimeriahkan pula dengan performance dari artis-artis lokal, ada Isti Julisri, Dandi Barakati, dan juga Coco Lensei. Yang paling pasti sekarang banget kamu udah boleh mengamankan tiket karena semakin hari semakin habis teman bro dua. Makanya jangan sampai ketinggalan. Udah boleh dicek di loket.com atau mungkin kalian boleh referral juga dengan cara scan barcode di feed Instagram dan juga TikTok RRI Pro 2 FM Manado. Dan jangan sampai lupa untuk ajak teman-teman kamu, kita baronci sama-sama di Baronci Fest 2026.
1: Teman terbaik kamu,

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tujuh koma tujuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gak apa Dogi, dapet dia seru sekali.
1: Gak sementara main, nampak cuma ada bermain kong dapet duit asli. Coba mari, siapa tahu, ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga jadi online, nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan, mar DP doi kasih yang asli, cuma tap-tap kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini, awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100, sampai akhirnya kecanduan, padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Kerja! Tuh.

Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Masih dari Jalan Radio nomor 1 Tika Laris Manado. Selamat sore menjelang malam semua teman Pro 2 yang baru aja bergabung, selamat bergabung. Yang dari tadi udah stay tune, thank you so much ya. Walaupun kita udah di 1 jam terakhir, tenang aja, Arya masih bakal ngebagiin semua yang seru-seru, spesial buat ngomongin semua yang menantikan kabar bahagia. Terlebih khusus nih buat semua teman Pro 2 yang ngikutin perkembangan terkait dengan comebacknya New Jeans ke industri hiburan. Setelah kita tahu sendiri banyak banget hal yang mereka hadapi dari tahun kemarin, tapi ya syukurlah di tahun 2026 at least kita bisa ngeliatin lampu kuning di mana mereka katanya juga bakal memberikan comeback terbaru di tahun ini. Huy, yang paling pasti akhirnya penantian kita tidak sia-sia banget gitu lah ya teman Pro 2. Dan belum lama ini juga Adore selaku dengan agensi mereka baru-baru ini bisa dibilang memberikan tanggapan terkait dengan rumor yang nyebutin kalau misalnya Minji bakalan kembali ke grup ya. Tentunya juga jadi salah satu pembicaraan yang gak bakalan ada habisnya juga gitu ya sebelum agensi terkait memberikan klarifikasi. Bahkan kemarin akun Instagram resmi New Jeans sempat mengunggah juga beberapa foto kue yang baru-baru ini dipanggang Minji untuk para penggemar yang mengunjungi kafe ulang tahunnya, dan ini ternyata juga menjadi penyebab mencuatnya rumor tersebut. Dan tentunya menanggapi hal tersebut, Adore juga menginformasikan kalau saat ini sedang melanjutkan diskusi internal mengenai aktivitasnya bersama dengan agensi yaitu Adore di masa mendatang. Ya walaupun emang November kemarin Adore sempat mengumumkan kembalinya Herin dan juga Hein, dan pada bulan Desember Hani juga dikonfirmasi kembali. Dan saat ini kita tahu sendiri Daniel juga telah diberitahu tentang pemutusan kontrak eksklusifnya. Sementara kembalinya Minji masih dalam pembahasan. Awal April kemarin kalau nggak salah juga Herin, Hein, dan Hani terlihat sedang syuting di Copenhagen, yang memicu rasa ingin tahu kira-kira apakah benar-benar bakalan kembali ke dalam New Jeans si Minji ini atau tidak gitu ya teman berdua. Yang sejujurnya juga agak bikin gemas gitu ya, karena kayak terlalu lama diskusi yang dilakukan, tapi ya who knows gitu ya teman berdua. Mungkin ini juga jadi salah satu sinyal, dan yang paling pasti penantian kita semoga tidak sia-sia lagi ya teman berdua, karena kayak seluruh dunia udah gak sabar dengerin lagu-lagu baru mereka. Ya gak sih? Tapi yang paling pasti sembari kita menunggu semua yang update rilisan terbaru dari New Jeans, kita singlong dulu bareng sama lagu yang dirilis beberapa tahun yang lalu di 2024, spesial buat semua teman Pro 2 dari New Jeans. This is Bubblegum.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Mau ngingetin ke semua teman Pro 2 biar kamu juga makin bisa menikmati setiap hari kamu. Terus udah gitu juga biar hari-hari kamu makin berwarna. Jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital di HP kalian semua. Karena dengan pakai aplikasi RRI Digital bisa ngasih insight ke semua teman Pro 2. Karena kamu bisa dengerin program 1, 2, 3, dan juga 4 dari seluruh Indonesia kapanpun kamu mau. Makanya sekarang juga yuk download aplikasi RRI Digital di HP kamu. Karena dengan mendownload aplikasi RRI Digital, kalian juga bisa menikmati semua konten-konten seru dan menarik, dan yang paling pasti edukatif yang ada di RRI Net. Karena sekarang RRI Net boleh banget kalian akses pakai aplikasi RRI Digital, ditambah dengan fitur terbaru dan paling menarik di mana kalian juga bisa berinteraksi dengan sesama pengguna. Menarik bukan? Makanya tunggu apa lagi? Yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital dengan cara langsung meluncur ke App Store, ke Play Store sekarang juga, dan langsung bisa diketik RRI Digital dan kalian boleh dapetin secara gratis. Makanya tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital buat semua teman Pro 2. Karena sekarang juga Arya mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah download aplikasi RRI Digital yang bakal memungkinkan kalian semua juga untuk tetap terhubung dan menikmati semua konten seru yang dikasih sama Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Sekali lagi, tunggu apa lagi? Yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: This is 97.7 Produ

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ober, teman terbaik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hits Music Terupdate.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: 24 Hour Kids Music Station.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir, Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Kita akan bertemu sama satu orang lagi pastinya.
3: Ya, akhirnya betul. Kita akan ngobrol barengan sama seorang pria.
2: Ah, cabut ah. Sorry.
3: Apa gerah?
2: Masa Mel semuanya sama cewek doang? Masa pilih-pilih begitu? Gak boleh dong. Gak boleh.
3: Karena ini juga musisi yang luar biasa banget.
2: Oke.
3: Okay. Banyak single yang dirilis.
2: Ya.
3: Yeah. Jeng rilis album.
2: Oh, gokil. Loh. Ini kalau udah album ini gak main nih. Ya, dan kayaknya karena memang ini seorang pria, cuma rambutnya kan lumayan mirip-mirip kali ya, gitu, bisa sedikit menghibur kita lah.
3: Betul.
2: Iya, gitu. Betul.
3: Tapi album tuh ada singkatannya tuh.
2: Ah, apa tuh?
3: Alhamdulillah album.
2: Kita akan ngobrol sama Danes nanti.
3: Yoi, baru aja ngerilis album terbarunya ya.
2: Betul.
3: Jadi pastiin lo semua teman Pro 2 yang ingin seru-seruan bareng, yang ingin nanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu.
2: Yoi.
3: Sekedar say hi juga gak apa-apa sih. Absen aja boleh.
2: Betul.
3: Di chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Abis ini kita kalau balik lagi pastinya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana sih di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah bersama Danes.
2: Selamat malam.
1: Gokil. Hidup sastra mesin.
0: Salah. Lu gak boleh mengeneralisir penampilan orang.
1: Yeah. Gue gak mengeneralisir.
2: Mentang-mentang gue gondrong.
1: Yo, iya. Anak mesin banget gitu loh. Teknik apa-apa, banget. Apa-apa. Tapi lu kuliahnya apa?
2: Gue kuliah audio sekarang.
1: Asik. Teknik ya?
2: Technically ya IPA sih.
1: Asik, gokil. Gokil. Itu di mana coy? Kampus lu coy?
2: SAE Jakarta.
1: Wih deh. Shout out teman-teman SAE Jakarta. Siapa tau yang nonton coy di shout out dulu nih.
2: Benar-benar. Halo.
0: Tapi lu ambil jurusan audio karena emang suka musik apa kenapa, bro?
2: Ya gue suka sama technical dari music itu sih.
1: Gitu.
2: Kalau misalkan gue suka musik banget, bisa aja gue kuliah musik. Kan?
0: Yes.
2: Tapi gue lebih ke nerdy side-nya gue lebih suka. Gitu.
1: Asik. Oh. Itu tuh biasanya yang diambil sama sound engineer.
2: Betul.
1: Oh iya.
2: Iya. Wow. Salah satu kerjanya di radio mungkin deh.
1: Oh gitu. Ya, lu gantiin gue aja sini. Langsung aja gitu.
0: Aduh.
1: Lu berarti nggak asing nggak sama mixer gini nggak asing dong?
2: Nggak asing. Nggak asing.
1: Udah ya. Bisa.
2: Bisa.
1: Elo-elonya. Lo yang nggak berarti nih. Kita
0: ini apa nih?
1: Dites megang mixer.
2: Gitu liatnya.
1: Tapi serius cuy, beneran. Serius. Jadi lu di kampus tuh udah ada mixer gede gitu.
2: Betul.
1: Lu praktek di situ.
2: Praktek.
1: Wah gila. Oh,
2: tadi siang gue ngerekam drum.
1: Oh iya? Oh,
2: wow. Yeah.
1: Wah gila.
2: 13 mic gitu.
1: Gokil. 13 mic?
2: 13 mikrofon.
0: 13 channel berarti?
2: 13 channel.
1: Oke. Okay. Oh gila. Gitu. Keren nih, gue baru dapet insight kalau ternyata ada spesifik jurusannya ya.
2: Iya, audio, betul.
1: Wah gila. Keren juga ya.
0: Wow.
1: Keren. Okay. Keren.
0: Tapi kalau misal ya, berarti kan lu udah ya gak asing lah ya sama rekaman gitu.
2: Betul,
0: ya, teknikalnya segala macam. Apa yang membedakan misal lo ngetek vokal, ngetek gitar, ngetek drum segala macam?
1: Iya.
0: Perbedaannya?
2: Ya pertama ini jawabannya agak teknikal.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, kita semuanya anggap aja ngerti gitu.
2: Oke. Okay.
1: Anggapnya semuanya ngerti gitu.
2: Ya intinya akan ada perbedaan. Kalau drum pasti akan membutuhkan drum mic yang banyak.
1: Okay.
2: Karena kan sumbernya banyak.
1: Betul.
2: Ada kicknya, ada snare-nya, ada cymbal-nya gitu. Bahkan kalau rekam drum tuh bisa rekam ruangannya.
1: Oh.
2: Hanya room microphone gitu.
1: Okay,
2: jadi dapetin suara ruangannya itu.
1: Uh-uh.
2: Kalau gitar ada beberapa opsi. Zaman dulu masih pakai amplifier.
1: Okay.
2: Nah, amplifier ditolong microphone. Bisa 3 biji, bisa ada room microphone juga. Nah, zaman sekarang udah tinggal colok ke audio, ke mixer misalkan.
1: Ke mixer.
2: Pakai VST namanya.
1: Oh.
2: Plugin, jadi ampli gitar tuh ada di dalam komputer.
1: Asik.
2: Nah, zaman sekarang banyak yang begitu.
1: Keren lu. Semester berapa? Semester 2.
2: Oh,
1: jago semester 2. Jadi kalau sekarang tuh kalau dulu kan ditodong ya dari amplifier. Kalau sekarang bisa direct ke mixer.
2: Bisa direct ke mixer.
1: Wah, gokil. Tapi gue penasaran deh, kenapa kadang-kadang kalau yang jaga studio tuh kalau nge-mixing selalu megang rokok di jari. Kayak selalu dan itu selalu mostly kayak gitu enggak sih?
2: Ya, itu emang abang-abang aja.
1: Yang jaga studio tuh selalu gitu.
0: Abang-abangan aja itu.
1: Iya, abang-abangan selalu ngempit rokok gitu di tangannya.
2: Speakernya udah warna kuning-kuning gitu.
1: Iya.
2: Nikotin gitu.
1: Iya, real. Lo kalau lo main ke studio pasti pernah tuh ngeliat kayak gitu.
2: Betul.
1: Gila. Keren. Udah ini lu udah akhirnya coba ini enggak coy? Apa explore sendiri gitu dengan mixer-mixer yang ada gitu.
2: Udah, iya. Gua mau coba sih nanti rekaman untuk album selanjutnya mungkin di kampus.
1: Oh serius tuh? Oh,
2: wow. Kan yang kemarin gua masih full di rumah rekamannya gitu.
1: Gila. Oh. Lu di rumah ada alat coy?
2: Ya minimalis lah gitu.
1: Wih, ini enggak mungkin nih pasti.
2: Serius.
1: Seminimal mah.
0: Tapi emang maksudnya di album ini benar-benar semua digarap di rumah.
1: Homemade
2: yang produce gue semua, mixing gue juga, tapi ada beberapa instrumen yang gue minta tolong temen gue gitu aja.
1: Gitu.
2: Wow. Tapi fondasinya di gue semua.
1: Oke, okay. Wah gokil juga nih, gokil nih, keren loh.
2: Thank you banget loh, thank you.
1: Keren udah 2007 dan dia lahirin 2007 loh.
0: 2007 bro.
1: Keren banget.
0: Bener. Tapi kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya lu udah kenal musik dari umur berapa sih?
1: Nah,
2: mungkin dari SD kali ya.
0: Dari SD. Apa yang pertama kali yang lu denger?
2: Dulu gak jauh-jauh dari lingkungan Iwan Fals sebenarnya. Dulu itu pertama. Iya, jadi
1: gokil.
2: Beberapa kali sering banget nonton konser Iwan Fals. Jadi terinspire lah gitu. Jadi itu salah satu yang paling besar. Terus nyokap juga pendengar musik-musik Skid Row, Wojcik gitu-gitu.
1: Okay.
2: Jadi belajar Toto juga.
1: Gila.
2: Jadi belajar musik kesana gitu.
1: Gila.
2: Ntar akhirnya makin kesini belajar lah apa yang gue suka sebenarnya gitu.
1: Tapi lo pernah nonton Iwan Fals ngibarin bendera OI gitu udah pernah. Wah, gokil. OI banget dia berarti. Fans sejati doi.
2: Bahkan di belakang truk suka ada tuh.
1: Iya.
2: Benar. Mural-mural gitu
1: banget. Wah, kacau.
0: Valid.
1: Keren. Jarang banget gue nemu yang anak kampus banget dia deh.
0: Iya, benar.
1: Iya.
2: Kampus banget
1: lo asli.
2: Pulang kuliah, emang pulang kuliah.
1: Oh, kuliah. Wah, gila. Betul. Apa jangan lu ada kelas ya abis ini? Besok ada.
2: Besok ada.
1: Wah, gokil. Lu bilang ke dosen lu gue bisa radio semalam gitu. Pro 2 gitu. Lu bilang ke dosen lu tuh.
0: Suara gue ada di semua radio Pro 2 Indonesia.
1: Oh gitu ya? Ini gitu langsung ya? Nih di YouTube nih
2: live. Indonesia Pro 2 ada.
1: Yo, dengerin lo. Gila. Keren juga nih orang nih. Keren lo. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi juga ya.
0: Benar, kita bakal olik-olik tentunya karena tadi kita udah spill dikit ya. Album nih. Kita bakal ngomongin soal album terbarunya dari
1: Danes.
0: Yang bakal kita bahas nanti.
1: Karena ini kompleks ya, ini album bukan cuma single coy. Yes. Biasanya cuma ngerilis single, dia ngerilis album.
2: Betul.
1: Berapa lagu?
2: 9.
1: Ada 9 lagu. Niat loh, ini kacau. Kacau. Niat. Itu kuliah lu tidak terganggu ya dengan
2: karir? Terganggu. Jelas terganggu lah.
1: Jelas ya. Wah, gila. Lu jangan-jangan harusnya udah semester 4 ya. Tinggalan 2 semester lu.
2: Nama.
1: Aman ya.
0: Ambil cuti
1: ya. Iya, gara-gara menyelesaikan album. Wah, gila. Idealis.
0: Gila. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang albumnya. Nanti kita bakal spill judul albumnya.
1: Betul.
0: Ya, jadi pasin lo tetap terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Dance Music Live Church.
1: Yo, ini Anda masih bareng sama Danes.
2: Yup.
1: Cuy, lo ternyata seorang lo
0: kapiten.
1: Eh, BTW, lo tuh kecil dulu dengerin apa cuy? Waktu kecil banget lah. Lo kan 2007 ya?
2: 2007.
1: Apa cuy?
2: Ya, gak jauh-jauh dari apa yang di radio sih.
1: Apa tuh waktu itu?
2: Ya, Shawn Mendes, Justin Bieber tuh masih ngalamin.
1: Oke.
2: Tapi lo gitu-gitu lah.
1: Oh.
2: Radio lah, radio banget lah.
1: Gue SMP itu lo gue dengerin.
0: Ya, top 40 lah.
1: 40, zaman top 40. Zaman-zaman IDM yang masuk tuh ya. Iya.
0: Sedap.
1: Oh, yang lo lagi dengerin banget apa cuy sekarang?
2: Sekarang gue lagi dengerin banyak sih artis yang top di Spotify gue tuh ada John Mayer sebenarnya.
1: John Mayer. Wah, gokil.
2: Salah satu yang paling gue lihat banget lah gitu.
1: John Mayer.
2: Ya, skillful lah segala macem.
1: Siapa lagi?
2: Terus jujur nih mentionnya.
1: Boleh.
2: Iya, Asia Keva. Lagu-lagu yang enak-enak banget.
1: Pernah kesini gak sih?
0: Gak apa gue.
1: Kayak gue namanya gak sih, harusnya sih pernah kesini ya.
2: EP terbarunya keren banget.
1: Oke.
2: Appreciate itu.
1: Kalau luat John Mayer.
2: Dari John Mayer.
1: John Mayer, oke. Spotify rap lu terakhir siapa top artisnya? Ingat gak?
2: Ada Pamungkasnya. Ada Pamungkasnya, ada Oasis-nya.
0: Oasis.
2: Biasa banget ya. Normie.
1: Enggak lah. Spotify orang-orang kan beda-beda.
2: Betul.
1: Iya. Beda-beda. Lu kemarin siapa cuy terakhir?
0: Gua lagi Perunggu.
1: Perunggu. Gua Kus Plus terakhir.
2: Mantap.
0: dia emang playlist dia emang oldies semua dia.
1: Tapi enggak se-Kus Plus kayaknya deh. Itu agak terlalu mundur ya. Panbers. Oke, nah sekarang gue pengen nanya dari album lo cuy. Okay. Sebenarnya secara garis besar album lo ini bercerita tentang apa, Nes?
2: Kayak dinamika kehidupan aja sih. Di situ gue ada ngebahas sotoy banget ya.
1: Iya, Bang. 18
2: tahun ngomongin kehidupan.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dinamika kehidupan dari anak 18 tahun.
2: Iya, santai. Punya dinamika
1: anak muda. Betul.
2: Enggak apa-apa.
1: Gimana? Lu bercerita tentang apa? Album ini.
2: Di situ ada bahas-bahas tentang percintaan ada tentang kehidupan, tentang kehidupan juga ada. Mm-hmm. Ada tentang self pride juga ada, anger-nya ada juga gitu-gitulah.
1: Okay,
2: ya pokoknya anak muda lah gitu.
1: Ini
2: alami anak muda gitu.
1: Okay. Ini bener-bener lu bikin semuanya sendiri nih. Lu yang songwriter-nya lu.
2: Iya, songwriter gua, produksi gua. Mm-hmm. Tapi kayak tadi gua dibantu teman-teman sekitar gua paling
1: instrumen. Okay.
0: Wow. Gitu. Okay. Tapi apa judulnya?
2: Kamarosa.
0: Kamarosa itu apa sebenarnya?
2: Kamarosa tuh kalau secara artinya harfiahnya banget itu kurang lebih kayak menjelaskan asmara something yang sesuatu yang manis lah pokoknya.
1: Oh.
2: Tapi technically itu sebenarnya nama jenis buah stroberi. Kalau boleh.
1: Oh iya.
2: Cek aja sendiri itu nama jenis stroberi yang salah satu stroberi yang paling manis lah di
1: puncak,
2: di dunia ini.
1: Di puncak. Di puncak. Bukan. Itu stroberi. Ya, kan kadang suka metik kan.
2: Di puncak, betul. Yeah.
1: Iya kan? Biasanya 12.000 tuh
2: Yeah.
1: Oh ternyata itu justru dari stroberi.
2: Stroberi.
1: Oh gokil. Oh,
0: wow.
2: Ya, ini lucu aja sih.
0: Ini lu nemu dari mana? Maksudnya tiba-tiba muncul Kamarosa tuh dari mana?
2: Jadi suatu hari kayak nyari ide apa ya yang satu ikon yang bisa gue bawa gitu. Okay. Gue nemu stroberi tuh gak tau kenapa di kepala gue nempel banget stroberi gitu. Gue cari aja nih stroberi apa yang namanya paling stroberi apa yang paling manis di dunia gitu salah satunya. Dan semoga ada aja nama yang estetik lah.
1: Nemu ada. Iya.
2: Aja gitu.
1: Iya.
2: Nemu sendiri kayak oh udah ini aja gitu.
1: Iya sih.
0: Benar sih. Gue nggak nyangka sih maksudnya Kamarosa itu adalah
1: nama buah gitu. Ya? Stroberi.
2: Iya dan setelah dicari lagi ada Indonya gitu.
1: Oh.
2: Itu berhubungan sama asmara gitu.
1: Oh.
2: Ada. Mungkin nggak KBBI ya. Cuman ada lah bahasa apa gitu di Indo ada.
1: Oh, gokil. Coba kita kayak gitu kesemek. Kepikirannya kayak kesemek apa gitu nama.
0: Melinjo.
1: Buat emping. Masa oh itu gambarin yang pahit berarti.
2: Iya, pahit itu pahit.
1: Iya, melinjo. Emping. Urat gitu kan. Iya, boleh. Untung kita enggak jadi dia. Kalau itu keluarnya kayak gitu kalau kita.
2: Iya.
1: Tapi cuy waktu lu membayangkan album ini ya? Lu sebenarnya membayangkan pendengar lu tuh kayak gimana? Atau dari kalangan mana gitu?
2: Oh, oke. Okay. Ya mas-mas aja sih. Mas-mas anjay, dan mbak-mbak pada umumnya aja sih.
1: Mas-mas dan mbak-mbak.
2: Ya kayak
1: Enggak juga.
2: Iya, maksudnya gue berharap salah satu cita-cita gue sih maksudnya lagu gue dipakai orang buat didengerin pulang kerja gitu loh.
1: Oh.
2: Menurut gue idea yang sangat keren gitu. Karena gue gue sempat punya momen juga kayak sama artis tentu, ya itu gue dengerin banget sepulang sekolah waktu SMA gitu ya.
1: Oh iya, iya.
2: Spesial banget gitu loh. Zaman gue SMA tuh gue dengerin ini pulang sekolah gitu.
1: Oh iya.
2: Spesial banget buat gue.
1: Ah, lo berharap ini didengerin juga sama orang-orang itu.
2: Iya.
1: In general sebenarnya.
2: In general
1: ya.
0: Jadi berarti apa kayak harapan lo ini bisa menemani kesehariannya orang-orang gitu kan?
2: Itu
0: aktivitas kayak berangkat kerja, pulang kerja gitu kan?
1: Oke. Okay. Dan ini kan ada 9 lagu ya coy.
2: Iya.
1: Apa lagu yang menjadi favorit lo di album ini? Kamarosa ini.
2: Kalau favorit gue sama highlight tracknya sebutan beda.
1: Oke. Okay. Gitu. Okay.
2: Kalau favorit gue ada di yang lagu judulnya Gelap Yang Talkas Terang. Oh, itu di track pertama.
1: Oh, track pertama.
2: Iya.
1: Itu side A, side B.
2: Enggak ada.
1: Kaset ya,
2: bukan.
1: Kaset.
2: Bukan.
1: Oh, kalau di kaset kan begitu.
2: Iya.
1: Iya,
2: beda-beda.
1: Iya, iya.
0: Spotify enggak ada balik-baliknya. Enggak
2: ada.
1: Apa yang dibalik itu? Apaan nih lagunya?
2: Enggak ada tuh.
1: Oh, iya.
2: Iya. Itu track pertama gue suka banget karena secara teknikal gue puas banget. Itu lagunya kalau lu ngeband pasti lu pernah denger Time Signature.
1: Iya, iya.
2: Itu lagu di 7/8.
1: Serius?
2: Pokoknya tidak umum. Okay, umumnya lagu orang tuh antara 4 atau enggak 3/4.
1: Iya, iya. Itu
2: 7/8.
1: Kalau yang jadi highlight
2: 4/4. Itu lagunya nge-pop banget, emang buat dijual lah.
1: Oke, iya, ini memang komersil banget ya.
2: Judulnya Pesona.
1: Iya, jujur gue suka banget yang lagu yang Pesona itu.
0: Iya, yeah, bener kan?
1: Iya.
0: Kayak apa lagunya?
1: Karena ada di sini nih. jadi gue suka banget gitu. Iya, gue suka banget.
2: Harus
1: parah. Iya, karena ada di sini.
2: Parah.
1: Gitu, iya, iya. Gue penasaran sih sebenarnya lagu.
0: Benar. Kita coba denger dulu kali ya.
1: Ah, gimana kita dengerin dulu?
0: Salah satu lagu yang ada di album Kamarosa.
1: Yo,
0: iya. Menurut gue unik banget dan gue gak nyangka itu adalah ternyata strawberry. Karena menurut gue kayak namanya kayak ada sangar-sangarnya gitu.
1: Iya.
0: Menurut gue, padahal gue gak tahu konteks sekali. Kan.
2: Iya.
0: Gak tahu konteks, ada kayak sangar-sangarnya.
1: Iya.
0: Somehow kayak ada sweetnya, ada iya. Cantiknya kalau
1: gitu. Iya.
2: Ada feminimnya.
1: Betul. Ya. Dan ternyata emang dari strawberry. Nice.
0: Alright, langsung aja kita coba dengarkan salah satu single di album Kamarosa. Inilah dia, Danis Rabani dengan
1: Pesona. Here we go.

0: dari Dennis. Wow. Vibes yang gue rasa adalah hangat. Dan ini ya benar sih kata Dennis juga. Uh-huh. Ini cocok buat didengerin pulang kantor.
1: Iya sih, pulang iya sih.
0: Sore-sore. Iya sih. Mungkin lu lagi di transum atau mungkin lagi macet-macetan ya kan di mobil kayak.
1: Asik.
0: Kayak agak sedikit mendayut.
1: Iya iya iya. Lagu ngecil ya.
2: Kalem.
1: Lagu ngecil kalem banget sih. Iya. Benar. Itu tadi lagu yang kamu dengerin judulnya adalah Pesona nih teman berdua.
0: Tapi ini bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Pesona ini. Ini bahas percintaan sih.
0: Oh, percintaan.
2: Ini bahas percintaan. Okay. Kayak fase suka-sukanya sama orang lah.
0: Butterfly era.
1: Butterfly era. Ini lu tulis dari pengalaman pribadi lu apa pengalaman Twitter? Ya udah, om biasanya gitu kan.
2: Iya
1: kan?
2: Iya. Film sih bisa dibilang.
1: Film cuy? Serius tuh?
2: Ada pengalaman orang juga ada.
1: Okay. Laskar gitu. Pelangi?
0: Salah.
1: Man, udah,
0: salah.
1: Udah.
0: Salah. Udah.
1: Siapa tahu kan udah nonton.
2: Jumbo.
1: Kartun.
2: Belok ya.
1: Boleh. Gue percaya lo 2007 katanya gitu. Gue percaya lo 2007. Lo dari film waktu itu justru?
2: Ada dari film. Emang salah satu, gak tahu ya, cowok tuh umum gak sih kalau nonton film romance gitu?
1: Umum.
2: Gue penikmat film romance gitu sih.
1: Apa cuy?
2: Yang basic-basic banget sih kayak Notting Hill.
1: Oh, Notting Hill, ya.
2: Notebook gitu-gitu.
1: Oh, emang film romance legend sih itu.
2: Kalau film gue... Itu lagi nontonnya. Enggak ekspor.
1: Sama.
2: Musik baru ekspor.
1: Sama. Jujur iya lagi. Kayak kita tuh malas gitu punya betul. Perasaan penasaran sama film baru.
2: Betul.
1: Atau film lain, series apalagi ya?
2: Iya.
1: Jadi kayak
0: kebalikannya sih.
1: Iya, lu nonton banget soalnya.
2: Oke, okay, itu juga seru banget pasti.
1: Oh, lu justru dari film ya.
2: Film juga.
1: Iya, lu ngebayangin kayak di plot cerita ini, gue bisa nulis nih lagu ini nih. Nice.
0: Tapi sebenarnya kalau nulis lagu tuh inspirasi lu dari mana aja? Maksudnya selain film, selain cerita lu, apa yang paling random deh? Yang paling random ide dapat dari apa?
2: Ide dapat dari apa? Kalau gua nulis sih intinya gua duduk nih. Di studio gua duduk.
1: Oke.
2: Okay. Ntar ya udah dicari gitu loh. Oh, sesimpel itu. Jadi okay, apa ya? Emang ya? Dicari lah gitu.
1: Oke.
2: Okay. 18 tahun ya kan pengalaman ini banyak sekali.
1: Tapi lu biasanya lirik dulu apa melodi dulu?
2: Oh, itu enggak nentu.
1: Tuh.
2: Gua kadang lagu ini rezekinya apalah. Beda-beda lagi.
1: Oh gitu. Ya. Jadi emang mix and match-nya tuh beda-beda ya
2: beda-beda.
1: Tiap lagu.
2: Kalau gua enggak yang satu pakem gitu sih.
1: Oh, iya. Okay. Ada yang chord dulu mungkin. Iya. Nice.
0: Kadang-kadang sebuah karya tuh tidak bisa dipaksakan.
2: Enggak bisa.
0: Sedap.
1: Gua agak ngeri dia ngomongnya suka bener ya belakangan ini. Agak ngeri gue. Suka bener deh. Iya, asli. Tapi ada enggak cuy dari album ini yang memang based on true story lo?
2: Ada.
1: Lagu yang mana?
2: Ada judulnya Samar Serupa.
1: Oke.
2: Okay. Itu di track terakhir.
1: Oke.
2: Okay. Itu tentang kekecewaan gue sama seseorang. Adalah.
1: Cewek. Iya sih pasangannya.
2: Sekumpulan orang.
1: Circle nih.
2: Iya.
1: Iya, sekumpulan orang. Oke. Okay.
2: Satu lah intinya, enggak satu.
1: Oke. Okay. Menaman lo ya. Main aman lo ya. Iya. Biar gak digebukin ya.
0: Biar gak samperin.
1: Iya.
0: Ntar pulang.
1: Judulnya Samar Serupa ya.
2: Samar Serupa.
1: Dia di track terakhir.
2: Betul.
1: Itu adalah cerita pribadi lo.
2: Cerita pribadi.
1: Oke. Okay. Dia bercerita tentang apa cuy? Kalau Samar Serupa.
2: Itu bener-bener lagunya tentang kemarahan aja sih. Kayak. Malah itu lagunya harusnya gak masuk ke album.
1: Oh ya?
2: Iya pokoknya akhir-akhir submit. Pokoknya udah disuruh submit, tapi gue kayak, aduh gue ada kejadian ini lagi. Masukin ini ke album nih.
1: Okay.
2: Akhirnya ada satu lagi yang gue take out buat masukin lagu itu.
1: Oh ada
2: itu?
1: Oh gitu? Ya,
2: gue belum save-in lagunya, ya udah ini gue take out, gue nulis lagi gitu.
1: Wah gila.
2: Lucu banget.
1: Wah gila, lu gambling banget lo itu.
2: Buru-buru.
1: Iya kan?
2: Buru-buru sih. Iya.
1: Gokil.
0: Wah bisa begitu ya?
1: Ternyata. Iya makanya kayak lu itu gambling banget cuy.
2: Supaya gue ngerasa puas sama albumnya.
1: Oh.
2: Karena gak bisa diambil lagi.
0: Iya benar sih.
1: Iya. Marah.
2: Ini
1: gara-gara sekumpulan orang itu kayaknya tuh.
2: Parah.
0: Ya, tapi kalau lo bikin lagu, lo nulis lagu tuh paling cepat berapa? Berapa lama?
2: Oh, gue enggak yang kayak 2 menit gitu sih, gue enggak ya.
1: Kecepatan kayak
2: 2 jam lah, 2 jam.
1: Oh, 2 jam. Satu lagu.
2: Satu lagu.
1: Oke.
2: Gue duduk, gue mikir sih.
1: Iya.
2: Enggak yang setengah jam kan banyak tuh yang
1: banyak.
2: Legend lagu. Lagu ini satu triliun stream tapi bikinnya 20 menit gitu.
1: Enggak
2: bisa gue. Belum bisa gue.
1: Nanti mungkin bisa ya.
2: Bisa aja.
1: Nice. Nanti lo one day mungkin di wawancara juga kayak lagu ini berapa lama? 15 menit lah.
2: Itu flexing banget sih.
1: Gue juga baru bangun loh. Gitu.
2: Kayak belum mandi nih. Langsung dapet nih 100 juta gitu.
1: Iya, kayak nah yang ini doang gitu.
2: Iya lagi.
1: Someday. Gila, tapi emang waktu pertama kali album ini jadi coy, lu pengen yang pertama kali mendengarkan tuh siapa?
2: Keluarga dulu. Karena emang kebetulan gue di manage oleh keluarga.
1: Okay.
2: Jadi ya yang pasti mereka harus suka dulu sama karyanya, baru gue pede keluarin ke orang gitu loh.
1: Kata keluarga lu apa?
2: Aman.
1: Wah, wow. aman gitu. Iya sih, bener ya aman.
2: Kalau nggak aman gak rilis.
1: Iya bener.
0: Bener sih.
1: Iya juga ya bener. Tapi emang dari keluarga emang tahu lo suka di musik gitu. Iya. Dari dulu.
2: Dan di support.
1: Oh, wow. Iya sih. Enggak yang kayak kamu jadi musisi mau jadi apa nanti gitu.
2: Aman.
1: Aman. Keluarga kecil. Kecil.
0: Alright, sekarang kita mau main games dulu nih bareng sama Nes. Kita punya games. Punya Rapid. Yeah. Rapid gue
1: Rakus.
0: Oh, Rakus.
1: Rakus.
0: Iya. Mabet.
1: Aman. Yeah. Ini kan gue benerin makanya. Gue kira lu mau ngomong Rapid Question gitu. Gue kira ada lanjutannya. Rakus namanya. Rapid Question.
0: Jadi kita punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat. Karena jawaban cepat biasanya dari jawaban yang
1: jujur atau asbun biasanya.
2: Setuju.
1: Iya gak sih? Oke, kita akan mencoba kejujuran lo coy.
0: Alright, kita langsung mulai aja. Rakus barengan sama
1: Danis. Pertanyaan pertama, Dit.
0: Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Danis lakukan?
1: Yoi.
2: Bawa motor belum punya SIM dan gak ngomong ke nyokap. Nah itu lah.
1: Aduh. Nah ini malu dong tenuh.
2: Gak apa-apa.
1: Oke.
0: Iya benar. Itu nekat sih.
1: Iya jujur.
2: Ke daerah Pasar Minggu lumayan. Wow.
1: Lumayan. Rumah lu daerah situ tuh?
2: Deket enggak,
1: situ.
2: Rumah gue di Bintaro lah.
1: Buset. Dari Pasming ke Bintaro itu jauh banget.
2: Diem-diem aja.
1: Oh, iya. Tapi paham kan?
2: Pakai.
1: Oke, aman.
0: Itu beneran nekat sih.
1: Iya. Itu umur berapa, cuy? Ingat enggak?
2: 18.
1: Ya, baru dong.
2: Sekarang udah bikin SIM, aman.
1: Aman.
0: Harus punya SIM ya.
2: Betul, jangan ditiru, teman-teman.
1: Benar. Ya, pertanyaan berikutnya, Rin.
0: Lanjutnya.
1: Apa kalau ada satu momen yang bisa lo ulang, kira-kira momen apa, Nes?
2: Aduh, apa ya? Harus yang bisa gue ulang.
1: Yang pengen lo ulang.
2: Oh, waktu itu manggung sama Omi On Fals.
1: Serius? Sempat.
0: Acara apa itu?
2: Pokoknya di situ dia bikin event, kayak pre-event gitu lah. Dia bikin suatu event dan pre-eventnya tuh gue ngebuka gitu. Nanti abis gue main dia kayak muncul terus kayak bicara-bicara gitulah, bahas tentang acara ini.
1: Oh.
2: Dia malah naik pas set gue. Di situ emang gue lagi bawain lagu Pesawat Tempur di situ. Naik dia. Kalau bisa diulang, kayak gue pengen ulang kayak lagi deh.
1: Asik
2: sih.
1: Gokil.
0: Apa perasaan lu, bro? Geter gak tuh?
2: Iya, geter ke diri gue dan geter ke beliau juga sih. Yeah. Itu penonton yang tadinya duduk.
0: Ya itu sih.
2: Lihat tuh pemandangannya.
1: Pesawat tempur,
2: padat. Lagi buat pesawat tempur pula.
1: Wah, gila. Waktu kau lewat, aku sedang main ke Blitar kan? Iya kan?
0: Salah. Cowok timur. Selanjutnya sebutkan satu hal yang bisa bikin lo langsung bahagia.
2: Oh, bikin lagu bagus.
1: Yes.
2: Oh, kalau gue bikin lagu bagus, lo langsung happy gue.
1: Oh, bangga gue.
0: Tapi definisi bagus menurut lo tuh apa sebenarnya?
2: Yang bisa dibilang orang butuh waktu untuk ngerti gitu. Kayak kan kalau seniman bikin sesuatu yang umum kan udah biasa ya.
1: Biasa.
2: Tapi kalau bisa bikin sesuatu yang beda dan menurut lu kayak spesial, kayak yang lagu favorit gue tadi, happy banget sih.
1: Oh, yes.
0: paham.
1: Jadi menurut lu,
2: gitu lah.
1: Jadi berarti kalau seniman bikin sesuatu yang sama, menurut lu biasa ya?
2: Enggak
1: musisi, gitu. Musisi. Berarti menurut lu, berarti biasa aja gitu musisi.
2: Beda.
1: Bagus. Mental, lu harus punya mental. Bagus.
0: Parah lu.
2: Sumpah parah banget.
1: Gue kan cuma mau pertegas ya dong. Gue cuma negesin iya apa enggak ya. Kalau enggak apa-apa. Bagus.
0: Kalau dia turun ke jurang lu mau nulung.
1: Gue cuma nanya, Pertanyaan berikutnya buat Anes.
0: Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil?
2: Oh, presiden gue dulu, sempat. Yeah. Keren aja, iya, kayak jabatan sama semua orang gitu.
1: Itu dulu, sekarang masih pengen gak?
2: Enggak.
1: Oh, udah gak terlalu, pengen jadi musisi?
2: Musisi aja.
1: Oh, okay. Musisi aja. Tapi gak apa-apa, Pak SBY jadi presiden bikin
2: betul,
1: album,
2: betul, ya gak sih? Betul, betul. Iya, long way banget sih.
1: Iya sih, nggak apa-apa. Sun, siapa tahu lo presiden kan?
0: Betul.
2: Kayaknya nggak usah juga.
1: Nggak apa-apa. Ya kan gue doain. Okay, okay, gue doain kan. Sun,
2: doa baik.
1: Ah, doa baik. Gue doain. Iya. Yeah. Oke. Okay, lanjutnya adalah mana sih? Oh iya iya iya. Kalau misalkan lo punya mesin waktu, apa lo pengen balik ke masa lalu atau ke masa depan? Nah.
2: Coba masa depan tuh gue takutnya spoiler gitu sih. Kayak masa lalu aja deh. Oh, karena gue benci banget spoiler gitu. Gue pengen gue pengen bener-bener ngerasain masa depan gue tuh secara waktu yang bener aja sih kayaknya. Kalau bayangin gue sih ya.
1: Oke.
2: Masuk akal kan tadi kan?
1: Masuk akal.
2: Gue gak suka spoiler gitu.
1: Gak suka spoiler.
2: Kayak masa lalu aja.
1: Pengennya lu jalanin apa yang ada hari ini. Iya, iya, iya. Nice, nice.
0: Alright, last question. Kira-kira lu ada di mana dan lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang?
2: Gimana?
1: Lo jadi, ada di mana? Lo ngebayangin diri lo nih.
2: Oh, oke. Okay.
0: Oke. Okay. Kita manifestasi aja ya. Okay. Lo lagi ada di mana? Lagi apa? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti itu Juni 2031.
2: Okay. Nah. Gua lagi di Tuku.
0: Oke. Okay.
2: Meeting konser tunggal.
1: Oke. Oke. Oke.
2: Agak kejalan ya. Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Bagus. Wah, gokil. Itu tadi Rakus bareng sama Danes.
0: Alright, teman bro 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Danes.
1: Yo,
0: jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
1: Music.

0: masih bareng sama Dane.
1: Alright, ngomongin soal albumnya, berarti sebenarnya total penggarapan album ini berapa lama?
2: Ini start itu dari mungkin 2 tahun lalu, okay. Karena memang ada beberapa lagu yang udah rilis duluan.
1: Oh, I see.
2: Jadi dirapel gitulah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau dihitung-hitung mungkin kurang lebih 9 sampai 1 tahun lah. 9 bulan sampai
0: 9 bulan 1 9 sampai 1 tahun nih.
2: Kayak melahirkan
0: 9 apa nih maksudnya nih?
2: Iya, jadi pokoknya kurang lebih setahun lah.
0: Setahun ya. Ya.
2: Kalau dibener digabungin semua gitu.
1: Alright.
0: Itu lu ini enggak cuy? Apa maksudnya langsung kebayang ketagihan gitu kayak aduh gue pengen banget nih punya album lagi abis ini nih.
2: Iya jujur.
0: Jujur.
2: Jujur. Musisi kalau punya album kayaknya ya rasanya beda sih gitu.
1: Iya iya benar.
0: Sekarang kayaknya ya.
1: Kayaknya.
0: Iya iya.
2: Kayaknya beda sih.
1: Tapi kalau lu tuh seberapa sering nulis sih sebenarnya? Maksudnya kalau di rata-rata ya kayak hitungannya berapa berarti? Sebulan berapa bisa
2: berapa lagu?
0: Iya.
2: Gue enggak yang gila-gila banget mungkin 5 kali ya.
0: Okay. Sebulan 5 lagu.
2: Sebulan 5 lagu.
0: Lumayan juga. Itu produktif lah gila.
2: Tapi kalau dibandingin sama kawan-kawan gue jauh lebih gila sih.
1: Iya sih.
0: Kawan yang mana nih?
2: Adalah. Yang senior.
0: Oh, yang senior. Yang
2: kayak lagunya bisa ratusan gitu-gitu loh.
0: Oh, serius? Bisa.
2: Ada banyak.
0: Oh, gila.
2: Okay.
0: Gila.
1: Tapi song bank lu udah banyak?
2: Banyak.
1: Berapa? Banyak. Ada berapa total?
2: Kayaknya udah nyampe 80-an kali ya. Misal kalau di kalau dari dulu digabung
0: 80.
2: Yang gue bener-bener simpen ada 20-an.
0: Us, gila. Itu udah banyak loh sih.
2: Stok aja ya. Ide-ide yang belum keren sekarang gitu.
1: Iya. Lebih belum, ke kalau label lagi enggak ada.
0: Iya. Iya, ini mana aja. Mana lagu lu nih? Gitu. Nih,
1: pilih dah.
0: Iya, tinggal kasih flash. Nih. Kok gitu, Nes? Bagus. Itu main aman namanya.
1: Bagus.
0: Itu cara bertahan di industri yang bagus. Nice. Oke, kalau sekarang nih ada nama fans belum?
2: Enggak ada.
0: Nah, mau coba cari nama misalnya pendengar lo apa gitu. Daneser.
2: Halo Daneser Jakarta.
0: Asik.
2: Boleh deh Daneser aja deh.
0: Apa kalau lu kan ngefans sama Iwan Fals kan OI mungkin.
2: OI.
0: Orang Danes gitu.
1: Oke.
0: Sorry, jangan. Iya, jangan. Ya cari nama fans lo. Iya. Nah, lo mau bilang apa nih ke pendengar lo mungkin yang pengen dengerin album lo atau lagu-lagu lo lah gitu. Lo pengen bilang apa ke mereka?
2: Ya, kalau pengen dengerin album gua, coba dengerin satu-satu sih. Maksudnya dia dengerin dari track 1 sampai 9 tuh secara berurut gitu.
0: Oh,
2: tips aja tips. Karena menurut gua itu sebuah harmoni yang lumayan enak lah menurut gue. Dinamika lagunya tuh naik turunnya tuh menurut gue pas gitu. Jadi gue urut tuh dengan baik lah kayaknya.
1: Tapi benar sih. Menurut gue kalau lo emang pengen tahu, maksudnya menyelami album itu lo harus dengerin bener-bener urut sih.
2: Betul.
1: Dan sekarang pun kayaknya orang jarang ya dengerin satu album full. Ya?
0: Lo
1: kapan terakhir dengerin?
0: Oh jarang sih gue. Kecuali emang album-album yang emang meledak banget ya.
1: Bener.
0: Itu tuh jarang sih.
1: Mungkin bisa dimulai dari albumnya Danes.
0: Betul. Lo dengerin
1: Kamarosa. Bener.
0: Kamarosa Strawberry. Oh gak ada Strawberry. Iya. Nah kalau orang pengen dengerin bisa di mana coy?
2: Ada di seluruh digital streaming platform.
0: Di DSPB.
2: YouTube ada lirik videonya, tapi baru dirilis yang Pesona. Tapi bulan depan yang lain-lainnya juga ada.
0: Untuk rencana MV, lo pengen bikin MV mungkin?
2: Pengen banget.
0: Ya, gue tunggu MV-nya pastinya. Ya,
2: gue tunggu modalnya juga. Aman aja.
0: Masa minta modal? Gue pengen kan? Gue kan pengen nungguin. Gue pengen nungguin aja. Gue tungguin pokoknya.
2: Oke, kira-kira mau modalin ya?
0: Kalau belum ada modal masih gue tungguin, tenang aja. Tenang, sampai lo ada modalnya gue tungguin.
1: Kita orang setia kok.
0: Iya. Setia band.
1: Alright, jadi pastiin buat lo dengerin album terbarunya Danes
0: Kamarosa
1: ya di semua DSP.
0: Betul.
1: Dan tadi juga beberapa MV juga udah ada di YouTube.
2: Lirik video. Ada di YouTube channel Firefly Record.
1: Itu dia. Bisa dicek, ditonton ya. Kalau pengen ngapalin juga bisa di situ. Dan tentunya lagu Danes bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih.
2: Yes. Terima kasih Mas Elan.
0: Thank you banget Danes udah main ke Pro 2 ya.
2: Thank you banget.
1: Alright. Saya terus buat albumnya dan ditunggu next albumnya ya.
2: Oh pasti.
0: Suruh modalin lagi nih. Lo minta modal lagi nih.
2: Ditunggu ya, berarti modalin.
0: Ditunggu ya modalnya nih.
1: Gue tim nunggu aja.
2: aman.
0: Tapi ada aman. Ada rencana untuk album berikutnya mungkin?
2: Pasti
0: ada. Oke, pokoknya jangan lupa untuk main kesini lagi nanti.
2: Pasti.
0: Untuk karya-karya berikutnya, betul. Even itu single atau album, nggak apa-apa.
1: Aman. Alright. Pokoknya kalau mau update-nya tentang lagu-lagunya Danes bisa kemana nih?
0: Sosial media lo?
2: Instagram Danes Rabani.
1: Okay.
2: Di TikTok ada Danes Rabani.
1: Yes.
2: Di YouTube juga. Danes Rabani.
1: Alright, bisa dicek aja dan di follow biar lu gak ketinggalan update-update terbarunya ya.
0: Yes. Pasti dong.
1: Alright, kalau gitu terima kasih sekali lagi Danes dan
2: thank you so much Pro 2.
1: Teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan kita ngobrol malam hari ini. Seru-seruan di MLC malam hari ini ya.
0: Btw kita tadi ada yang komen siapa tuh di YouTube?
1: Oh iya. Ada Mute Music Indonesia, let's go Danes.
0: Yo, let's go. Mau kemana emang? Let's go aja deh. Tau. Mau kemana?
2: Modalin.
0: Mau modal. No, Danes butuh modal. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan. Pro 2, kita harus pamit dulu ya.
1: Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit.
0: Gue Elanda Krisandaru pamit.
2: Danes Rabani.
1: Alright.
0: Oke.
1: Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.
0: Bye-bye. Bye-bye.

0: Sim, mas vem pra Duet.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Teman terbaik kamu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ya, ini sama Boys of Production Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Baik, ini nih jadi milik lo bukan di Cika Malam. Jangan galau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya, teman produs, sekarang kita sudah masuk ke segmen Cozy Night untuk malam hari ini ya. Dan di segmen Cozy Night untuk malam hari ini, aku mau bahas soal Forex nih. Ada yang tahu apa itu Forex? Kalau belum tahu, kita masuk ke awal mulanya dulu nih. Awal mula Forex, dari tukar uang sampai pasar triliunan dolar. Nah, forex itu jadi adalah singkatan dari foreign exchange, yaitu aktivitas menukar mata uang satu negara ke mata uang negara lainnya. Awalnya sistem ini muncul karena perdagangan antar negara. Perdagangan itu dari Eropa yang ingin membeli rempah-rempah di Asia yang harus menukar uang mereka terlebih dahulu. Dan dari situlah pasar valuta asing mulai berkembang. Setelah sistem standar emas berakhir pada tahun 1971, nilai mata uang mulai bergerak bebas mengikuti kondisi ekonomi dunia. Dan sejak saat itu forex berubah menjadi pasar keuangan terbesar di dunia dengan transaksi harian mencapai triliunan dolar. Dan yang membuat forex menarik itu adalah pasarnya hidup selama 24 jam. Saat Asia tidur, Eropa bergerak. Saat Eropa selesai, Amerika mengambil alih. Perputaran uang tidak pernah benar-benar berhenti. Dulu perdagangan forex hanya dilakukan oleh bank besar dan institusi keuangan. Tapi kalau sekarang, siapapun bisa mengaksesnya hanya lewat smartphone. Itulah alasan forex berkembang sangat cepat dan menjadi salah satu instrumen paling populer dunia investasi modern. Oke, jadi itu dia teman-teman berdua, awal mula dari forex ya. Dan next lain ini masih akan bahas forex, jadi jangan kemana-mana. Saya tunus dong, kalau bukan ini Zama Zama Produfi Manado, teman terbaik kamu. Saya Cun.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Ya, nah, sahabat Voice of One Pro FM Manado, teman terbaik kamu, baik dan duit minjol di mana kalau bukan di jaga malam, jangan galau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua, kita masih di segmen Cozy Night untuk malam hari ini dan masih membahas tentang forex nih ya. Sekarang aku membahas masa depan forex di era digital. Nah, teknologi itu membuat forex berkembang sangat cepat. Sekarang transaksi itu bisa dilakukan hanya lewat aplikasi mobile. AI, robot trading, dan algoritma juga mulai mengambil peran besar dalam analisis pasar. Informasi ekonomi juga menyebar lebih cepat dibanding sebelumnya. Dan generasi muda lebih tertarik mempelajari forex karena akses edukasi semakin mudah. Konten trading ada di mana-mana, dari YouTube sampai TikTok. Namun di tengah kemudahan itu, tantangan juga meningkat. Informasi palsu, sinyal abal-abal, dan janji profit instan semakin banyak bermunculan. Di era digital ini, kemampuan membedakan edukasi asli dan gimmick menjadi sangat penting. Forex tetap menjadi peluang besar, tetapi hanya bagi mereka yang mau belajar dengan serius dan berpikir dengan jangka yang panjang. Oke, jadi itu ya teman-teman, pembahasan kita pada malam hari ini di segmen Cozy Night tentang forex ya. Dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku karena sudah mau pukul 11. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman berdua yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di sore ceria ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini nanti kita akan masuk ke segmen Jazz Music pada pukul 11 yang akan menekam semua sampai dengan pukul 12 malam nanti. Oke teman bro, jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Mulai kalau bukan Nina Zabu bro, teman terbaik kamu, stay tune and bye-bye. Selamat bisa teman bro.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org.

Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 24-hour kids music station.
1: Hello.
2: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
4: Setiap hari,
0: setiap saat,
4: dengerin Pro 2 FM Manado,
5: teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahun 2022 dengan terdengarnya musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Sultan Jody atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman 2. Selamat istirahat, sekali darat, dapat udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
4: Oh no!
3: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
5: Energy.
6: Hit music.
5: Your number one station in your heart.
6: The music.
7: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.

Pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: This is 97.7 Produ.

0: Foto, foto, foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Good morning teman berdua. Selamat pagi Kota Manado yang cantik banget hari ini. Pastinya kamu kembali lagi ya sama aku di Spadang. Selamat pagi teman berdua di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Finally ya teman berdua, we made it to Friday, baby. Gimana? Udah ngerasa hawa-hawa weekend belum nih? Kan udah hari Jumat gini ya, biasanya bawaannya tuh udah happy gitu kan. Kerja juga udah males gitu kan, ngampus juga udah mager, ngaku deh. Terus kondisi jalanan gimana untuk teman berdua juga yang udah beraktivitas mungkinnya di luar gitu ya, udah OTW gitu kan? Atau mungkin kalau yang belum OTW sekarang lagi rencana mau sarapan apa nih? Tapi kalau misalnya emang teman berdua juga udah ada yang lagi di jalan, terus habis itu juga mau update kondisi jalan juga boleh banget ya. Aku open kok ya. Untuk yang belum tahu, nomor WA Pro 2 itu di 0851-9088-9797 gitu ya. Kalau ada yang mau berbaik hati untuk update informasi jalan, boleh banget. Kalau misalnya ada titik-titik yang emang macet, enggak apa-apa. Ya, it's okay, kan besok juga udah weekend ya kan, jadi jangan bete-bete deh. Tugas numpuk gitu ya, kerjaan numpuk, harus digas aja langsung sekarang ya hari ini, biar nanti siang atau menuju sore dikit udah agak lowong gitu ya, bisa langsung lock out semua kerjaan dan tugas dengan tenang. Pokoknya hari ini harus full senyum karena besok juga udah weekend. Berarti untuk teman Pro 2 yang memang Sabtu Minggunya itu libur, berarti kan bisa healing tipis-tipis dong. Dan kamu ketemu lagi sama aku ya, dari Puncak Tikala aku menyapa lagi ya, Vika Hamzah menemani kamu di Spada di 97,7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Pastinya sampai jam 10 nanti ya teman Pro 2, aku pokoknya bakal kawal pagi kamu di Spada hari ini dengan spesial. Dan hari ini juga spesial banget juga karena aku udah siapin playlist yang bikin mood booster biar Jumat kamu juga gak kerasa berat dan makin gak sabar buat nunggu weekend. Hari ini di Jumat 8 Mei 2026 ya. Dan buat kamu juga yang lagi di jalan ke kantor gitu kan, atau mungkin juga lagi dandan juga ya, lagi make up-an buat ke kampus gitu kan, take your time and enjoy the ride. Jangan lupa juga ya untuk sarapan, pentingin itu ya, karena sumber energi untuk menghadapi harimu ini. Terus juga buat menyambut akhir pekan juga kita butuh tenaga ekstra dong buat bahagia. Terus juga nanti aku bakal banyak spill updatean-updatean seru yang lagi rame banget ya di sosmed juga. Tapi sebelum kita juga masuk ke lagu-lagu keren juga abis ini, mending kita cari tahu dulu ya teman Pro 2, ada kabar apa aja sih hari ini di Info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi pertama di Info Pro 2 datang dari kekuatan pertahanan kita, teman Pro 2. Indonesia resmi mencetak sejarah sebagai operator luar negeri pertama untuk drone tempur siluman asal Turki Bayraktar Kızılelma. Kesepakatan strategis ini mencakup pembelian awal sebanyak 12 unit drone tempur dengan opsi penambahan hingga 48 unit ke depannya. Drone ini bukan sembarang pesawat tanpa awak. Kızılelma punya teknologi stealth atau anti-radar dan manuver tingkat tinggi yang bakal memperkuat sistem pertahanan udara kita secara signifikan. Langkah besar ini jadi bukti keseriusan TNI dalam memodernisasi alutsista nasional menuju kekuatan pertahanan yang lebih canggih dan pastinya disegani di kawasan Asia Tenggara.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info yang kedua, beralih kita ke berita internasional. Otoritas Kesehatan Dunia saat ini sedang dalam siaga tinggi terkait wabah hantavirus yang terdeteksi di atas kapal pesiar MV Hondius. Hingga hari ini tercatat 3 orang penumpang meninggal dunia dan beberapa lainnya dalam pemantauan ketat saat kapal menuju Kepulauan Canary. Pemerintah Argentina kini sedang menyelidiki apakah wilayah mereka menjadi sumber penularan, terutama karena adanya lonjakan kasus yang diduga akibat efek perubahan iklim. WHO menegaskan bahwa situasi ini berbeda dengan pandemi COVID-19 karena transmisi utama virus ini berasal dari hewan pengerat. Namun, pelacakan kontak internasional tetap dilakukan di 12 negara untuk memastikan keamanan seluruh penumpang yang sempat berada dalam satu kapal.
0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, kita beralih ke info hiburan ya. Kabar gembira buat para EXO fans di Indonesia. Promotor Temp Presents baru aja bikin heboh jagat media sosial setelah mengunggah video teaser misterius di Instagram yang kuat diduga sebagai sinyal konser The Weeknd di Jakarta. Langkah promotor ini seolah mengonfirmasi bocoran yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyebutkan sang bintang dunia memang masuk dalam radar konser besar tahun ini. Biasanya Temp Presents punya kebiasaan kasih kode-kode halus nih teman Pro 2 atau foreshadowing sebelum pengumuman resmi dilakukan. Jadi, mumpung belum ada harga tiket resmi, yuk mulai nabung dari sekarang biar gak ketinggalan momen Starboy di Jakarta.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia sepak bola sosial kita, teman Pro 2. Timnas Homeless Indonesia dipastikan harus mundur dari ajang Homeless World Cup 2026 yang bakal digelar di Mexico City. Keputusan berat ini diambil karena belum adanya kepastian pendanaan dan dukungan institusional yang mencukupi untuk keberangkatan tim. Padahal sejak ikut pertama kali di tahun 2011, Indonesia selalu konsisten menggunakan ajang ini sebagai medium pemberdayaan bagi kelompok marginal mulai dari penyintas HIV/AIDS hingga mantan pengguna narkoba. Meskipun tahun ini absen, pihak Rumah Cemara menyatakan bakal tetap fokus pada program komunitas di dalam negeri dan berkomitmen penuh untuk bisa comeback lebih kuat di ajang internasional mendatang.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

Itu dia info Pro 2 untuk pagi ini ya teman Pro 2, edisi Jumat 8 Mei 2026. Ada lumayan banyak ya beritanya ya, dan semoga bisa nambah insight kamu karena semuanya hot news ya. Penting banget buat kita-kita nih generasi muda untuk selalu update dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Dan meskipun tadi ada kabar sedih ya dari lapangan hijau, tapi kita harus tetap semangat dong ya, jalanin hari Jumat ini gitu. So now let's get back to the music. So make sure you don't go anywhere. Stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Teman terbaik kamu.
3: Mimi meninggal sebulan persis setelah Mbak Betty. Mereka berdua masuk rumah di momen yang berdekatan. Jadi gue berasumsi kesehatannya menurun semenjak melihat sahabatnya yang sama-sama betina dan senior udah gak ada. Gue nulis lirik dan melodi untuk Betty tanpa tahu awalnya apa topik yang pengen gue omongin, karena lagu ini gak terencana, cuman demo lebihan dari Emir. 5 menit setelah gue selesai rekam, Betty tumbang dan harus gue larikan ke klinik. Dan malam itu dia wafat. Gue baru sadar 1 minggu setelahnya bahwa secara gak sadar gue nulis dan nyanyiin lagu tentang kepergian dia. Persis di malam dia meninggal, tepat sebelum kejadian. Verse 2 gue tulis 1 minggu setelah dia berpulang. Kayaknya gak ada yang bisa mencintai lo lebih tulus dari peliharaan lo. Karena biasanya lo bertemu orang lain ya di saat lo

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Is the AC? What's the AC on?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Eh, Cak, mana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
2: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
1: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipake langsung.
2: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
1: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
2: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Spada, pastinya masih sama aku juga Vika Hamzah di 97.72 FM Radio, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro2 yang mungkin masih di sini ya. Menemani aku dari subuh tadi gitu kan. Terus juga yang baru monitor saat ini ya, yang lagi di jalan mungkin hati-hati di jalan pastinya. Terus habis itu juga selamat beraktivitas gitu ya. Terus aku enggak bosan-bosan ngingetin untuk jangan lupa smoko atau sarapan ya. Pagi ini sarapannya apa? Coba dong sharing-sharing boleh gitu, atau misal mau sharing-sharing tentang jalanan yang sekarang kamu lagi laluin gitu ya, ada macet gitu, atau misal lagi ada kejadian apapun, boleh juga sharing-sharing ya di 0851-9088-9797. Aku belum live TikTok ya, paling nanti sekitar 7:30 atau jam 8 pagi ya, gak apa-apa deh ya. Aku minta izin nih. Dan sekarang ini kan Jumat pagi ya teman Pro 2, di hari Jumat ini bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026 nih. Nah ternyata di tanggal 8 Mei 2026 ini itu kayaknya kerasa lebih spesial, karena ternyata ada dua peringatan besar di dunia nih setelah aku cek ya. Jadi apa aja peringatan besarnya? Nah abis ini langsung aku spill. Yang pertama ada Hari Kanker Ovarium Sedunia ya. Dan di Hari Kanker Ovarium Sedunia yang jatuh di tanggal 8 Mei ini, pastinya aku mau ngajakin ya untuk kita semua buat lebih aware soal kesehatan, apalagi perempuan ya. Nih kita perempuan nih harus benar-benar menjaga kesehatan, jaga makan gitu ya, jangan sembarangan makan. Karena ya ovarium adalah satu-satunya organ yang menunjukkan bahwa kita memang benar-benar wanita gitu ya. Dan dimana keajaiban-keajaiban itu lahir, keajaiban kehidupan itu lahir. Makanya perlu disayang-sayang dengan menjaga kesehatan kita nih pastinya teman Pro 2 yang cewek-cewek nih. Terus juga 8 Mei ini selain Hari Kanker Ovarium Sedunia juga diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia nih teman Pro 2. Siapa yang belum tahu? Nah ini aku kasih tahu biar tahu. Dan dua-duanya pastinya dari Hari Kanker Ovarium Sedunia terus Hari Palang Merah Sedunia itu punya satu tujuan yang sama ya teman Pro 2, yaitu aksi nyata buat kehidupan yang lebih baik pastinya. Jadi mumpung masih pagi ya, harus deh kita sebarkan energi positif dan pastinya juga solidaritas ke siapapun yang kita temui hari ini, terinspirasi dari dua hari besar ini. Oke deh, itu tadi untuk informasi tentang ini ya, hari besar di tanggal 8 Mei gitu ya. Nah aku mau lanjut nih, pagi hari ini aku ada topik yang mau aku bahas gitu ya, selama mungkin sekitar 1 jam ke depan. Nanti 1 jam selanjutnya aku akan beda topik lagi gitu ya, biar gak bosen gitu kan. Nah yang sekarang aku mau bahas dulu adalah tentang teman Pro 2, kamu udah tahu belum nih kalau sebentar lagi lintasan lari kita bakal memanas. Apa sih nih maksudnya? Nah ya benar, bakal ada Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026. Wih, gila keren. Jadi kalau buat yang belum tahu nih ya, kamu-kamu semua tentang Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026 ini. Jadi ini tuh ajang resmi buat cari pelari-pelari paling kencang se-Sulawesi Utara gitu ya. Mulai dari kelas pelajar sampai umum, terus juga nomor yang dilombakan juga spesialis lari jarak pendek kayak 100 sampai 400 meter. Pokoknya nih, ini jadi panggung buat para atlet kita unjuk gigi sebelum lanjut ke level nasional. Nah spesial juga di Spada pagi ini karena mau meramaikan ya dengan event ini, Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026 gitu ya. Aku mau ngajak kamu ke obrolan Road to Kejurda 2026, spill rahasia lari kencang para atlet ini gitu. Jadi selain kita juga mengapresiasi dan juga menyemangati mereka gitu ya, nanti aku bakal kupas tuntas gitu kan, tips-tips biar lari
lari kamu juga gak cuma jadi sekedar lari gitu ya. Jadi Kejurda Athletic Manado Sprint Open 2026 ini bisa menginspirasi kamu juga gitu, biar kamu larinya lebih termotivasi lagi dengan punya teknik ala atlet profesional gitu. Terus yang mau tahu rahasianya biar makin kenceng ya kan, nih di Strava kamu pace-nya udah pace berapa tuh sekarang? Nah nanti kita bikin naik lagi nih. Nah itu nanti aku spill tips-tipsnya buat kamu ya. Pastinya harus tetap bareng aku Vika Hamzah di Sepada di 97.7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Gozer, teman terbaik.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta. No matter what.

Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Pro 2, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau

Ciro Kusini dan Fumita Mekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Sepada, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Balik lagi ya bareng aku Vika Hamzah dan teman Pro 2. Tadi kan sebelumnya aku udah janji juga nih ya, mau spill rahasia lari yang kenceng gitu ya, buat kamu-kamu yang suka atau mungkin baru mau mulai hobi running gitu ya, dan pengen larinya tuh bisa kenceng ala-ala atlet kejurda sprint open 2026 nih. Karena kan juga kayak tadi yang aku bilang ya, kejurda sprint open 2026 Manado ini harus kita ramaikan juga nih, harus kita apresiasi juga. Nah, salah satunya dengan seperti ini gitu. Nah, aku kan sekarang juga live TikTok nih teman Pro2. Nah, buat kamu juga yang dengerin sekarang lewat RRI Digital ataupun lewat rri.co.id atau lewat radio tape gitu ya, bisa langsung meluncur aja ke TikTok aku. TikTok Pro2 maksudnya. TikTok Pro2 RRI Manado gitu ya. Pro2 RRI Manado, duanya angka gitu. Cus, langsung OTW aja, kita ngobrol-ngobrol di situ. Kayak sekarang nih udah ada yang join dan ngobrol-ngobrol sama aku ya tentang tips-tips running gitu ya. Kalau yang udah muncul di sini pagi ini ada username Embojen, terus habis itu juga ada username Gembul, ada username Rizky juga ya. Pagi hari ini gitu kan. Terus ada siapa lagi nih? Coba ya aku sambil scrolling-scrolling juga nih. Ada juga metal kecil. Metal kecil. Banyak makan ya biar cepat besar ya metalnya ya. Oke, kalau aku lihat di sini Embojen sendiri udah ngasih tips nih teman Pro2 ya. Coba dengerin ya. Jadi kalau tips dari kakak Embojen katanya, tips running itu sebentar. Tips untuk lari ya, untuk pemula fokus ke konsistensi dan keamanan katanya. Tuh. Ini kayaknya udah senior nih ya dalam dunia perlarian. Tapi lari dari kenyataan lah ya, Kak. Katanya pokoknya fokus ke konsistensi dan juga keamanan. Ini betul, setuju ya. Terus selanjutnya juga ada dari kakak Rizky. Kak Rizky bilang katanya sebentar ya. Oh, yang pastinya harus pemanasan dulu, terus pastikan badan harus fit. Ini juga benar ya. Kaitannya sama kayak yang tadi Kak Embojen bilang, yaitu keamanan gitu ya. Jadi memang sebelum lari itu kan termasuk sebenarnya kalau dibilang berat banget juga enggak, middle lah ya. Nah, tapi disinilah makanya persiapannya itu harus mateng gitu. Karena ketika lari itu kan semua anggota badan itu gerak semua ya, semua organ juga ikutan gerak gitu. Jadi harus persiapan yang matang gitu. Terus selain dari yang tadi dibahas sama Kak Embojen sama Kak Rizky, aku juga punya rahasia atau tips ya untuk kamu bisa mengadopsi gitu ya rahasia lari kencengnya atlet-atlet kejurda Manado Sprint Open ini ya. Jadi rahasia pertama yang harus kamu tahu banget itu, lari kencang dimulai dari detik pertama. Nah, apa sih maksudnya nih dari detik pertama? Nah, banyak juga yang salah fokus nih. Jadi lari kencang itu bukan cuman soal kaki aja nih teman Pro2, tapi soal gimana kamu cara kamu meledaknya di langkah awal gitu. Jadi langkah awal itu kan berarti pas posisi start kan gitu. Nah, pas start ini posisi badan kamu diusahakan jangan langsung tegak, malah memang dianjurkan itu jangan langsung tegak gitu ya, tapi agak condong ke depan biar gravitasi tuh bantu dorong badan kamu bisa makin melesat secara aerodinamis gitu. Ya, anggap aja kayak kamu lagi ngejar diskon midnight sale di mall ya. Ya kan biasanya kan tengah malam tuh ya kejar-kejaran. Masih ada gak sih di mall kayak gitu? Itulah begitu ya, harus gercep intinya. Terus kayak asal jangan kayak kamu ngejar mantan sih. pokoknya gitu ya, awalnya dari start dulu, perhatikan banget di startnya ya, posisi kamu itu menentukan banget gitu ya. Dan abis ini aku bakal kasih tahu juga rahasia-rahasia lain kayak gerakan tangan yang mungkin sering disepelekan juga, padahal itu matters banget gitu loh. Jadi harus kamu dengerin abis ini ya. So don't go anywhere, make sure you only listen to 97.7 Prodo FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Sepada.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hola hola, masih bareng aku di Spada teman Pro 2 ya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu pastinya. Dan di pagi hari ini ya pembahasan kita masih seputar Road to Kejurda 2026 ya. Kita bakal kupas tuntas juga tips-tips untuk lari ya, bisa lari sekencang atlet Kejurda Manado Sprint Open 2026 ini. Uhuy. Kalau tadi kan aku ngasih tips itu ya, yang pertama adalah posisi ketika start ya. Nah itu posisi menentukan banget ya. Posisi menentukan apa? Apa sih pepatahnya tuh ya, lupa deh aku. Oh, posisi menentukan prestasi itu. Tapi yang dimaksud di sini posisi yang start tadi aku ulang lagi aja kali ya. Jadi posisi ketika start itu posisi badan kamu jangan langsung tegak, tapi agak condong ke depan gitu. Itu yang bagus ya, biar gravitasi bisa bantu dorong badan kamu makin melesat pastinya. Setelah itu masih banyak juga nih tips-tips yang dibagiin sama teman Pro 2 yang join di TikTok ya. Masih dari Kak Embojen nih tadi ya, katanya gunakan sepatu khusus lari yang nyaman buat mencegah cedera. Ini benar juga nih ya, kaitannya sama keamanan ya. Jadi jangan sembarangan pilih sepatu ya, mending investasi agak pricey atau agak mahal sedikit untuk sepatu yang bagus ya, yang sesuai kualifikasinya itu for running gitu ya. Terus habis itu juga yang cocok sama kamu karakteristiknya ya, karena kan kaki kita itu kan karakteristiknya kan beda-beda toh gitu kan. Ada yang melebar, ada yang memanjang, ada yang jajar genjang gak atau bulat, gak ada lah ya. Kan kaki ya, emangnya lagi belajar matematika ada jajar genjang trapesium. Gitu ya. Jadi sepatu yang nyaman perlu banget teman Pro 2, jangan disepelein ya. Kayak kemarin tuh kan sempat ada kabar atau yang viral di media sosial tentang ada anak juga yang pakai sepatu kekecilan gitu ya. Tapi itu other story ya, nanti aja bahasnya. Karena sekarang kita bahas yang seru-seru dulu aja tentang Road to Kejurda 2026 ini gitu. Jadi aku masih akan on the track bahas tentang tips-tips lari yang pastinya kece buat kamu. Lanjut lagi, aku mau bacain lagi ya. Ada siapa lagi kak? Oh, masih Kak Embojen juga. Oh, banyak banget ini dia kasih tips nih. Waduh, ini kayaknya diem-diem dia coaching lari atlet nasional kayaknya. Oh, enggak ya. Jadi katanya Kak Embojen, lakukan stretching statis setelah lari agar otot enggak kaku. Tuh ya. Jadi selain tadi alat ya, berupa sepatu, itu juga tuh secara teknis di badan gitu ya. Kamu harus sering-sering lakukan stretching statis gitu kalau habis lari, biar enggak kaku katanya gitu. Boleh. Terus juga kata Kak Rizky nih, Kak Rizky juga masih kasih tips, katanya jangan lupa juga jangan sampai dehidrasi gitu kali ya maksudnya ya kak ya. Jadi harus tetap bawa air minum. Itu juga penting pastinya ya. Kalau bisa bawa tumbler sendiri gitu kan. Apalagi sekarang kan banyak juga tempat-tempat untuk bisa refill air minum gitu.